di Kota Yogyakarta, wacananya bakal pakai bahasa Jawa Kromo Inggil setiap Kamis Pon ya Stars. Ya, jadi bahasa Jawa Kromo Inggil itu setiap hari Kamis Pon. Dan wacana ini nantinya akan berjalan beriringan dengan kebijakan penggunaan pakaian adat Jawa Gagrak Ngayuk Yogyakarta yang telah ditetapkan juga di hari-hari tersebut. Nah, langkah ini digaungkan sama pemerintah Kota Yogyakarta bersama beberapa kalangan legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat penanaman nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah melalui integrasi pendidikan khas kejogjaan atau PKJ bahasanya ya. Jadi ada kayak bahasa, kalau kita sekolah di Surabaya kan ada yang namanya bahasa Jawa gitu kan mata pelajarannya. Nah, kalau di Jogja itu namanya adalah pelajaran PKJ atau pendidikan khas kejogjakartaan gitu ya Stars. Dan ini disampaikan juga sama Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi yang menyebutkan bahwa wacana tersebut menjadi tindak lanjut atas arah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk semakin memperkuat ya namanya identitas budaya di Yogyakarta gitu. Jadi Kamis Pon sendiri itu merupakan hari yang muncul setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa gitu ya. Dan di Kota Yogyakarta momentum ini dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menjaga dan mengenalkan kembali budaya serta identitas Ngayuk Yogyakarta gitu. Jadi akan ada hari tertentu yang menggunakan bahasa Kromo Inggil dan juga pakaian khas adat Jawa Gagrak Ngayuk Yogyakarta itu tadi yang Stars gitu. Aku salut banget walaupun mungkin ini adalah langkah yang tidak mudah untuk diikuti sama anak-anak kecil ataupun juga ibu-ibu, terutama buat mereka yang merantau ke Kota Yogyakarta padahal mereka bukan orang Yogyakarta, pasti akan merasa sedikit kesulitan. Tapi yang dibisuka di sini adalah budayanya terus juga tradisinya itu enggak luntur di Yogyakarta, itu best banget sih gitu ya. Jadi mereka masih punya identitas sebagai kota budaya gitu yang Stars, yang Indonesia banget, yaitu kengayogyakartaannya tadi. Nah, itu ada di Yogyakarta yang Stars. Dan lagu tadi juga mau di Ayunda ngebawain lagu Yogyakarta juga. Nah, bentar lagi Dibi bakal bahas ada sesuatu yang bisa juga kamu lakukan di kota tercinta kita Surabaya ini yang Stars. Dan ini bisa dilakukan setiap hari loh untuk lebih dekat mengenal beberapa tempat budaya peninggalan sejarah di kota Surabaya. Ada apa sih sebenarnya yang bisa diikutin sama masyarakat Surabaya untuk lebih mengenal kota Surabaya lagi? Bentar lagi Dibi bakal kasih tahu ke kamu, tapi ketemuan dulu sama satu musisi asal Surabaya yang udah go internasional dan kemarin udah ngadain showcase Youngsters bertajuk di Hotel Malibu. Kita ketemuan dulu sama The Marlowes lewat singlenya di album pertama mereka, ada Midnight Hotline.

Masih barengan sama DB di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya DB untuk kasih tahu ke kamu apa sih yang seru di Surabaya nih baru-baru ini, atau yang akan terjadi di bulan ini ya Stars. Jadi ini ada yang namanya STEM Rally ya Stars. Ini seru banget jujur ya, aku tuh pengen ikutan yang namanya STEM Rally bareng sama SS City Bus gitu ya, ada di Surabaya. Dimana buat kamu yang pengen mengenal kota Surabaya lebih lagi, pengen nostalgia atau pengen lebih dekat sama sejarah kota Surabaya, STEM Rally ini udah mulai diadain mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026 ya Stars. Naik SS City Bus, tau gak SS City? Yang itu loh, Surabaya Sightseeing and City Tour Bus itu loh, yang warnanya merah, lucu, cantik banget. Nah, naik itu ya Stars. Jadi nanti akan ada rute-rutenya gitu ya, yang dimana semuanya akan start dari alun-alun Surabaya ya Stars. Terus akan keliling ke berbagai museum dan juga landmark bersejarah di Surabaya. Nah sekarang ini itu udah ada STEM atau STEM

Oh gitu, untuk nantinya bisa kamu dapetin di kertas yang kamu bawa gitu. Jadi kalau kamu berhenti di tempat tertentu atau museum tertentu, kamu minta stamp aja di situ. Jadi nanti bisa kamu tunjukin stamp kamu atau kertas kamu itu udah penuh atau belum gitu kan. Nah, buat kamu yang penasaran gitu ya, ini diadain dari hari apa sampai apa sih sebenarnya untuk stamp rally ini? Stamp rally with SS City Bus itu akan diadain setiap Jumat sampai Minggu. Jadi start hari ini nih yang Masters, itu udah bisa kamu ikutin. Nih, Debbie kasih tahu ya jadwalnya ya, biar kamu gak ketinggalan, dicatat kalau lupa ya. Jadi kalau hari Jumat ini ya Masters, itu ada dua sesi. Di mana sesi pertamanya itu akan dimulai di jam 9 pagi sampai jam 11 ya. Jam 9 pagi sampai jam 11 itu sesi satunya. Itu nanti rutenya akan di alun-alun Surabaya untuk kenaikannya atau keberangkatannya. Terus nanti akan berhenti ke Museum Olahraga, ke Makam Erfeld, terus abis itu ke balik lagi ke alun-alun Surabaya lagi gitu. Sedangkan untuk sesi yang kedua itu di jam 2 siang, yes, panas mentang-mentang gitu ya. Jam 2 siang sampai jam 4 yang Stars ya, sampai jam 4 sore, bukan sampai jam 4 subuhnya, sampai jam 4 sorenya, jam 2 sampai jam 4. Rutenya adalah dari alun-alun Surabaya, kemudian ke Museum WR Supratman, ke Hotel Majapahit, habis itu balik lagi ke alun-alun Surabaya gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih. Ada beberapa museum yang masuknya pakai HTM atau pakai tiket gitu. Misalnya nih di Museum Olahraga, ini kalau untuk umum itu bayar tiketnya 5.000 untuk pelajar non Surabaya ya, pelajar tapi dia bukan dari Surabaya. Nah, itu 3.000 bayarnya. Kalau untuk WNA atau turis asing itu bayarnya 15.000. Itu pun juga harga yang sama seperti kalau kamu mau datang ke Museum WR Supratman gitu. Terus abis gitu kalau di hari Sabtunya nih, aku gak bisa di hari Jumat tip, aku mau hari Sabtunya aja. Boleh, di hari Sabtunya juga ada dua sesi. Ada jam 9 pagi sampai 11.30, sama di sesi kedua itu jam 1 sampai jam 15.30 ya Stars. Rutenya kemana aja? Rutenya yang hari Sabtu ini ada di alun-alun Surabaya berangkatnya, kemudian ke Museum 10 November, terus abis itu ke The Javas Bank Museum, balik lagi ke alun-alun Surabaya. Itu yang sesi 1 ya. Sesi 2 rutenya dari alun-alun Surabaya ke Museum Surabaya, abis gitu ke Museum Pendidikan, balik lagi ke alun-alun Surabaya. Sabtu aku juga gak bisa Dip, aku masih kerja kalau hari Sabtu, terus adik aku juga masih sekolah gitu. Gak apa-apa, hari Minggu ada sayang ya. Hari Minggu itu juga mulainya di jam 9 pagi sampai 11.30 untuk sesi yang pertama. Rutenya dari alun-alun Surabaya ke GNI dan juga ke Museum Dr. Sutomo. Terus habis gitu ke Patung Joko Dolok, habis gitu balik lagi ke alun-alun Surabaya. Untuk rute keduanya di jam 1 siang sampai setengah 4 sore. Itu rutenya dari mana? Rutenya dari alun-alun Surabaya ke Museum Hos Cokroaminoto, kemudian ke Museum Rumah Lahir Bung Karno, abis itu ke Loji Besar, balik lagi ke alun-alun Surabaya gitu. Jadi memang kalau dari rute-rute ini ya, yang rutenya agak sedikit banyak di hari Minggu, sesi yang kedua nih yang Stars gitu ya, karena ada mampir dulu juga ke Loji Besar. Begitu kira-kira yang Stars, keseruan yang bisa kamu nikmatin untuk keliling ke kota Surabaya. Tapi nih misalkan ya, ini gimana tiketnya, harus beli atau gimana, segala macam pertanyaan kamu, udah kamu cek aja di @tourism.surabaya untuk info lebih lanjutnya. Atau kamu bisa juga beli tiketnya di tiketwisata.surabaya.go.id. Sekali lagi, untuk pembelian tiketnya kamu bisa juga ke tiketwisata.surabaya.go.id. ide. Tuh dia, buat kamu yang merasa terisolasi di kota Surabaya, enggak juga sayang, kamu mah bisa belajar sambil jalan-jalan nih di Stamp Rally with SS City Bus. Tuh kan, seru kan. Kalau kamu udah kenal beberapa titik di kota Surabaya atau museum-museum kota Surabaya atau sejarah yang ada di kota Surabaya, gak afdol rasanya kalau kita belum mengenal makanan-makanan yang ada di Surabaya, ya gak sih? Tapi buat kamu yang bingung, makanan khas Surabaya ada apa aja, cara ngafalinnya gampang banget. Nyanyiin aja nih lagunya Celia Norin ke Surabaya, karena di sini ada banyak makanan-makanan yang bisa kamu cobain.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Satu single yang udah direkomendasikan sama Mas Richard buat dikasih di pagi hari ini, coming from David Arculeta, Crush. Yang Stars ini lagu udah lama banget sih ya. Sekarang sudah tumbuh dewasa sih David Arculeta-nya. Kalau dulu kelihatan pas waktu nyanyi lagu ini tuh masih unyu-unyu, masih gemes gitu kan ya. Dede-dede gemes, sekarang udah dewasa, udah ganteng juga gitu ya Stars. Dibi lanjut lagi untuk bacain yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini sebelum aku mengucapkan hari spesial ternyata di hari ini ya. Aku mau sapa dulu buat yang udah gabungan. Ini ada Kila dari Kota Semarang mau request lagu Pernahkah dari Vanessa Melly. Dari Vanessa Melly yang merupakan lagu baru nih Kak, rilisnya di tanggal 8 Agustus 2026 kemarin. Terima kasih. Aduh, sayangnya masih belum ada nih lagunya di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Maaf banget ya. Terus juga ada siapa nih yang udah gabungan bareng sama Dibi, Kakak Amalia mau diputerin lagunya Vanessa Z, Menjauh. Terima kasih. Lagunya nanti bakal didengerin di jamnya yang Stars, karena di pagi hari Dibi masih belum bisa puterin lagu-lagu dari jebolan Idol ya, ya Stars ya. Kalau untuk lagu baru, lagu lama Indonesia full, kamu bisa kasih rekomendasinya ke DJ Han saja nanti di jamnya ya Stars. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Novelia yang mau diputerin lagunya Kendris, Semesta. Mas Randy juga pagi hari ini sudah bergabung. Selamat pagi Mas Randy. Pagi Kak, mau request lagunya 4 orang vokalis kolaborasi yang berjudul Esokan Bahagia. Terima kasih. 4 orang ini ada Rian Demasif, Giring Ganesha, ada Ariel Noah, ada Momo Geisha. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Bentar lagi banget Ibu bakal kasih. Terus juga ada Mas Adnan. Selamat pagi Mas Adnan. Mau request lagunya Andra and the Backbone Hitamku. Wow, mantap betul nih rekomendasi lagunya. Siap, ditunggu lagunya ya Mas Adna, Mas Adnan ya, Besti ya. Bentar lagi banget Bibi bakal kasih. Tapi sebelum itu, nanti akan terjeda dulu sama yang namanya tebak cepat. Plus juga nanti bakal Bibi puterin dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara, yaitu Elliot James Ray yang I Think They Call This Love. Tapi sebelum itu, Bibi mau mengucapkan selamat Hari Pramuka yang bertepatan jatuh di hari ini 14 Agustus 2026 dengan langkah atau dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Semangat untuk para pramuka-pramuka nih ya, yang praja muda karana, yang semangat terus. Kalau dibilang lihat ada yang pakai baju pramuka tuh kayak keinget lagi dulu aku pernah ikut lombanya nih yang Starsnya bikin tripod kayak gitu loh, kaki tiga, habis itu di atasnya ada benderanya kayak gitu-gitu. Pernah ikut kayak gitu di zaman SD, ya ampun lama banget. Ya gini-gini juga anak praja muda karana nih aku nih. Sekali lagi selamat Hari Pramuka 2026 dan spesial di Hari Pramuka hari ini yang Stars, nanti pertanyaan tebak cepat tidak jauh-jauh seputar pramuka juga ya. Jadi itu kisi-kisi dari Bu Guru Dibi, silakan dipelajari anak-anak untuk ujian di kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, yaitu seputar pramuka ya. Bentar lagi banget aku bakal balik untuk kasih pertanyaan di kuis tebak cepat.

Tebak Cepat The Morning Crew. Di ujian Tebak Cepat The Morning Crew ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan seputar pramuka, karena hari ini bertepatan sama Hari Pramuka. Tepuk pramuka. Hei, masih hafal kan Ibi kan? Jadi pertanyaannya akan ada 3 pertanyaan seputar pramuka. Gak susah-susah ya Stars, gampang aja sih ya untuk pertanyaan pramuka di hari ini. Yang pernah ikutan pramuka pasti bisa ngejawab sih kata Ibi ya. Jadi siapin gadget kamu, kita mulai ke pertanyaan pertama di ujian

atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Apakah A, jiwa muda yang suka berkarya, atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Pramuka, praja muda karana. Nah, praja muda karana itu artinya apa? Apakah A, jiwa muda yang suka berkarya, atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Hura-hura. Yang mana kira-kira jawabannya menurut kamu, Youngsters? Di hari Pramuka ini masa gak bisa jawab? Kan gak mungkin ya. Pasti bisa dong. Pramuka di Indonesia itu punya arti atau kepanjangan Praja Muda Karana. Nah, arti dari Praja Muda Karana itu apa? Apakah A, jiwa muda yang suka berkarya, atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Yang mana nih menurut kamu ya, Stars? Masa jiwa muda suka hura-hura dirayain ya? Kayak wow banget nih negara kalau kayak gitu. Tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Hey. Nah, praja muda karana itu apa? Toh, Youngsters, apakah A, jiwa muda yang suka berkarya, atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Aku tahu banget dalam lubuk hati kamu yang paling dalam sebenarnya kamu adalah jiwa-jiwa muda yang pengennya hura-hura ya. Tapi apalah daya gitu, di kantong gak ada sebanyak itu duitnya buat hura-hura. Jadi berkarya aja deh biar ngasilin duit gitu kan. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kita coba cek ya dari yang udah gabungan di WhatsApp kita dulu ya. Sebentar kita coba cek juga di DM Instagram. Kira-kira pada banyak yang bisa jawab gak nih? Kira-kira nih ya, mari kita cek yang ada di DM Instagram juga di @djfm Surabaya. Kira-kira ada yang bisa ngejawab gak nih? Oke. Baik, kita coba cek ya yang ada di WhatsApp dulu ya. Yang ada di WhatsApp ada kakak Angel dan juga kakak Tamara. Selamat pagi. Ini dia yang aku tunggu-tunggu, Kadi. Pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat, katanya kakak Angel. Oke, jawabannya kakak Angel adalah yang A dong. Kakak Tamara juga yang A, Kadi. Baik, Mas Randy ngejawabnya yang A, jiwa muda yang suka berkarya. Oke. Mas Yusuf Triyono menjawab jiwa muda yang suka berkarya dong. Mas Ferdi menjawab A, mauku sih B ya, Dip. Tuh kan, aku udah tahu banget kalau Mas Ferdi itu pengennya yang B, jiwa muda yang suka hura-hura. Tapi tongpes kan. Jadi kayak apa yang dipakai buat hura-hura? Pejabat sukanya hura-hura, masa kita suruh berkarya? Ya juga lagi ya, pejabat aja upacara gak kepanasan, kita upacara panas-panasan ya ampun. Mas Reno juga pagi hari ini bergabung, mau kasih rekomendasi lagunya Justin Timberlake. Oke, ditunggu lagunya nanti ya. Jawabannya adalah yang A, jiwa muda suka berkarya. Kok muda ya? Jiwa muda yang berkarya. Mas Reno, gak apa-apa, kita kan namanya juga ngetes kejelihan dan juga fokus ya. Jadi kalau Mas Reno ralat dari mudah kemudian ke muda, itu berarti fokus Mas Reno ya kan. Dari jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita, semuanya menjawab A, jiwa muda yang suka berkarya. Apakah betul itu jawaban arti dari praja muda karana, Youngsters? Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. Ada Mas Reno, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Randy, kakak Angel dan juga kakak Tamara. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Apakah A, jiwa muda yang suka berkarya, atau B, jiwa muda yang suka hura-hura? Jawabannya adalah yang jiwa muda yang suka berkarya. Itu dia adalah arti dari Praja Muda Karana Youngsters, di mana Pramuka Indonesia ini adalah organisasi yang resmi diluncurkan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, di mana Indonesia itu tercatat sebagai negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar di dunia loh, mencapai belasan juta orang. Keren banget gak tuh? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu adalah pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Udah siap? Siap gak siap? Harus siap.

pertanyaan yang kedua, Young Stars. Apa lambang pramuka Indonesia? Apa lambang pramuka Indonesia? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Apa lambang pramuka Indonesia? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Yang mana lambang pramuka Indonesia? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Silakan dijawab lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Apa lambang pramuka Indonesia? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa? Apakah A, pisang, atau B, tunas kelapa?

Dari yang sudah bergabung, sepertinya masih belum banyak yang tahu nih apa lambang dari Pramuka Indonesia. Gak banyak yang tahu bukan karena salah jawabannya, tapi karena masih belum banyak yang bergabung. Jadi Dibi sekali lagi kasih pertanyaan, apa lambang dari Pramuka Indonesia? Apakah A apakah A pisang atau B tunas kelapa? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Apa lambang dari Pramuka Indonesia? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Ada Mas Randy menjawab tunas kelapa, Mas Yusuf Triyono menjawab tunas kelapa Kadib. Ada Kakak Angel juga bergabung menjawab tunas kelapa Kadibi. Terus Kakak Tamara juga menjawab yang B Kadib gitu. Mas Ferdi menjawab B, oke, alias tunas kelapa. Mas Rio bergabung dan menjawab B, tunas kelapa. Pilihannya dibire. Lah daripada aku kasih pilihan yang A apel, ayo. Lah ayo mending pisang ya kan. Paling enggak sama-sama nih fungsinya nih ya kan. Semua bagian dari tanamannya itu bisa dimanfaatkan ya kan. Nah kira-kira yang mana? Karena kalau melihat dari lambang pramuka itu kan semua bagian dari tumbuhan itu tuh bisa dimanfaatkan. Nah pisang juga bisa dimanfaatkan ya kan. Mulai dari batang pohonnya bisa dimanfaatkan, jantung pisangnya bisa dimanfaatkan, daunnya, buahnya tuh bisa dimanfaatkan ya toh. Nah jadi yang mana nih kira-kira, apakah A pisang atau B tunas kelapa? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Yang mana nih kira-kira nih jawabannya? Dari yang sudah bergabung ada Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, habis gitu ada juga Kak Tamara, Kakak Angel dan juga Mas Rio. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Pisang buat bubur, smoothies enak kalau pisang Mas Randy. Pisang buat bubur. Hah? Bubur pisang tuh buat bayi, ya kan? Kalau buat kita yang gede smoothies aja sih. Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk di WhatsApp kita. Pagi hari ini yang starts di pertanyaan yang kedua. Apa lambang Pramuka Indonesia? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Apakah A pisang atau B tunas kelapa? Dari jawaban yang udah masuk, jawabannya rata-rata adalah yang B, tunas kelapa. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

kelapa? Betul sekali. Jawabannya yang B. Jadi lambang dari Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Kenapa sih dipilih? Karena buah kelapa itu punya sifat tahan lama, kuat, serbaguna, dan dapat tumbuh di berbagai media, youngsters. Dan ini menyimbolkan ketahanan dan juga manfaat dari anggota pramuka bagi masyarakat luas gitu. Jadi dia bisa tahan gitu ya terhadap gempuran apapun, kuat, gak gampang tumbang gitu loh. Terus dia mau ditempatin di mana aja itu bisa bermanfaat juga gitu deh. Itu maksudnya dari tunas kelapa, singkatnya begitu ya yang stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dijawab di pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua banyak yang udah bener nih. Kira-kira di pertanyaan terakhir kesusahan ngejawab atau banyak yang bener juga? Kita coba tes di pertanyaan terakhir ujian tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Pertanyaan yang terakhir. Gerakan Pramuka Indonesia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Dibagi menjadi 4 golongan utama tingkatan berdasarkan usia yang stars. Nah, pertanyaannya Untuk tingkatan dasar anak-anak SD itu biasanya ya, anak-anak SD, apa nama tingkatan dasar untuk anak-anak SD? Apakah A. siaga atau B. penegak? Apakah A. siaga atau B. penegak? Tingkatan dasar biasanya anak-anak SD umur 7-10 tahun. Nah, itu adalah golongan apa? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Anak-anak SD dasar, tingkatan dasar banget nih ya, Sir. Kira-kira itu adalah golongan apa? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Tingkatan dasar anak-anak SD umur 7-10 tahun lah biasanya. Terus abis gitu nama benderanya apa sih, nama golongannya tuh biasanya kalau cowok-cowok tuh biasanya burung, hewan ya. Kalau cewek-cewek biasanya bunga tuh. Nah, kira-kira pramuka apa nih tingkatannya? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Kita coba dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Ada Kak Angel menjawab siaga Kak. Abis itu ada Kakak Tamara, siaga gak sih Kak? Nah, ini masih bingung juga ya antara siaga atau penegak ya. Mas Randy menjawab siaga. Mas Ferdi, siaga. Aduh, di kelompok apa? Naga, harimau, ular pakai tongkat. Iya, benar-benar. Aku dulu tuh di kelompok bunga kalau aku, ya kan. Terus dipasang tuh benderanya di toya. Toya tuh ya tongkat yang dibawa pakai buat pramuka itu ya, yang stars ya. Ada Mas Yusuf Triyono, kayaknya siaga. Soalnya kakakku teriak siaga sambil makan. Aduh, ini berarti jawabannya kakaknya Mas Yusuf Triyono ya ini ya. Siaga, gitu kayaknya ya. Pertanyaannya sekali lagi yang stars. Jadi kalau di Gerakan Pramuka Indonesia itu ada tingkatan-tingkatannya, terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang paling dasar untuk anak SD biasanya umur 7-10 tahun itu golongan apa? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Apakah A. pramuka siaga atau B. pramuka penegak? Yang mana kira-kira yang stars jawabannya? Mas Randy, kelompok elang nih. Oh, wow. Terbang melalang buana ini ya kelompoknya Mas Randy dulu ya. Oke, yang stars kira-kira apa jawabannya? Silahkan buat kamu yang barusan aja bergabung di
The Morning Crew pagi hari ini. Hey, kamu lagi ngedengerin pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. Ada kuis tebak-tebakan nih, tapi tidak berhadiah. Cuman mau tes kepintaran kamu dan konsentrasi kamu aja. Pertanyaannya spesial Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus 2026 ini, Young Stars. Dan pertanyaannya adalah, tingkatan dalam gerakan pramuka Indonesia itu kan ada beberapa golongan. Nah, golongan untuk dasar, biasanya anak SD, kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah. Pokoknya umur 7 sampai 10 tahun deh. Itu adalah golongan apa? Apakah A, pramuka siaga, atau B, pramuka penegak? Apakah A, pramuka siaga, atau B, pramuka penegak? Dari yang sudah bergabung, rata-rata jawabannya adalah yang A, pramuka siaga. Kita kunci dulu. Kita kunci dulu untuk jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi. Terus abis itu tadi juga ada siapa namanya, Kakak Angel dan juga Kakak Tamara. Jawabannya yang A semuanya, yaitu adalah pramuka siaga. 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Dan jawabannya di pertanyaan terakhir, ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah

Pramuka Siaga. Bener. Jadi banyak yang bener ini ya. Pada banyak yang bilang juga kalau dulu ada yang masuk grup apa namanya Elang, Mas Randy nih, kelompok Elang nih yang dulu nyungsep di parit. Kok bisa? Ngapain pakai nyungsep di parit segala, Mas Randy? Astagfirullahalazim. aduh. Jadi memang untuk golongan-golongannya itu terbagi menjadi beberapa golongan ya, ya Stars ya. Ada Pramuka Siaga, ada Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan juga Pramuka Pandega, serta Pramuka Garuda. Nah ini berdasarkan perbedaan usianya. Biasanya kalau Pramuka Siaga itu kayak SD umur 1 sampai umur 7 sampai 10 tahun gitu, kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Dan biasanya itu kayak satuan kecil yang disebut dengan barung nih ya Stars gitu. Dan biasanya kayak ada hewan-hewan gitu kan ya. Kalau untuk yang Pramuka Siaga kayak gitu-gitu. Terus Pramuka Penggalang itu di atasnya 7-10 tahun, yaitu di umur 11-15. Biasanya itu SMP nih, anak-anak SMP. Terus ada Pramuka Penegak nih, SMA, jadi usia 16-20 tahun. Terus Pramuka Pandega itu di usia 21-25 tahun. Biasanya tuh kayak mahasiswa atau pemuda dewasa gitu ya. Terus habis gitu baru Pramuka Garuda. Nah ini tingkatan khusus tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap golongan gitu, asal memenuhi syarat kecakapan tertinggi juga yang Stars gitu. Jadi gak mesti kayak berdasarkan usia sih. Kalau misalkan siaga tapi ternyata dia punya kecakapan tertinggi dalam hal kepramukaan ini, ya dia bisa aja jadi Pramuka Garuda gitu deh. Itu dia 3 pertanyaan spesial Hari Pramuka Indonesia yang jatuh di hari ini 14 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang Stars yang udah ngejawab. Dan rata-rata jawaban kamu bener semuanya, keren banget loh. Thank you Mas Randy, thank you Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, ada Kakak Reno tadi ya yang udah ikutan ngejawab juga. Terus abis itu ada Kakak Angel, Kakak Tamara juga udah ikutan ngejawab, keren banget. Mas Rio juga ikutan ngejawab. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi yang Stars yang bakal Dibi battlein di Back to Back Sound The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein sebentar lagi? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam berapa? Jam 9 pagi.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Pagi-pagi makan bolu.
2: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
2: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: by DJ FM.
1: Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

The Morning Crew, pagi hari ini Elsar siang kurang menghitung beberapa menit lagi di bina-benain kamu. Tapi lagu-lagu rekomendasi dari kamu pun juga udah di biputerin ya. Tadi udah ada lagu dari Jay-Z barengan sama Justin Timberlake, Sweet and Thai, udah di Bikasi. Ini adalah lagu rekomendasi dari Mas Reno tadi ya, udah di Bikasi nih lagunya. Terus juga ada lagu rekomendasi dari Mas Ferdi, What the Hell-nya Avril Lavigne, juga udah keluar tadi ya, udah muncul, udah kamu dengerin juga. Terus juga ada genre yang sedikit berbeda. Ini aku bilang genre anomali gak sih Mas Yusuf UU? Karena biasanya Mas Yusuf Oo tuh rekomendasi lagunya tuh bukan yang se-R&B Alicia Keys Empire State of Mind ini. Biasanya tuh kayak Green Day, Linkin Park, kayak gitu-gitu. Terus abis itu Foo Fighters, ya kan. Apalagi tuh biasanya Mas Fall Out Boy kemarin, Thanks for the Memories gitu. Terus tiba-tiba muncullah hari ini kasih rekomendasi lagu Empire State of Mind. Kayak ini genre anomali nih Mas Yusuf Oo ya. Thank you banget buat rekomendasi lagunya. Dan sekarang adalah waktunya Dibi untuk nge-spill dua musisi yang Dibi battle-in di pagi hari ini yang stars. Dimana dua musisi ini tahun lalu itu sebagai pengisi acara di upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Karena di tahun 2025 gitu ya. Jadi mereka ini perform di Istana Negara pas waktu lagi upacara bendera, di selingannya itu ada hiburannya. Nah, dua musisi ini itu tampil sebagai pengisi acaranya ya, star sebagai guest star-nya. Tapi di tahun ini masih belum ada bocoran sama sekali siapa aja musisi-musisi Indonesia yang akan muncul sebagai guest star-nya, kecuali the one and only Gita Bahana Nusantara yang akan tetap menjadi pengisi acara di upacara.

arah ke Indonesia ke 81. Dan siapa-siapakah yang dibibetelin di pagi hari ini? Musisi pertama yang tahun lalu sebagai pengisi atau sebagai guest star acara kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 adalah Rosa. Tahun ini apakah Rosa lagi yang akan menjadi pengisi acaranya Easters? Gak tahu, tapi Rosa tahun lalu menjadi salah satu line up atau pengisi acara di upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan kalau kamu pilih Rosa, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Pudar.

Apakah kamu memilih lagu Pudar dari Rosa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya, Stars? Tapi tunggu dulu, belum bisa kamu benar-benar memutuskan untuk memilih Rosa. Karena kamu belum tahu siapa tandingannya di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini. Yaitu ada Isyana Sarasvati. Sama seperti Rosa, Isyana menjadi salah satu line up atau pengisi acara di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang Stars ya tahun lalu. Tapi tahun ini pun juga gak ngerti apakah Isyana lagi atau enggak nih ya, karena masih belum ada bocoran. Tapi buat pagi hari ini, kalau kamu pilih Isyana Sarasvati di Back to Back Song, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Tetap Dalam Jiwa. Jadi dari dua musisi yang dibattlein yang tahun lalu sama-sama menjadi guest star atau line up di upacara Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah

Yang mana yang bakal kamu pilih, Young Stars untuk Back to Back on the Morning Crew hari ini? Di hari Jumat penutup nih, penutup minggu nih. Mau diputerin lagunya Isyana Saraswati atau Rosa aja? Rosa atau Isyana Saraswati? Kalau kamu pilih Rosa, salah satu lagunya nanti bakal muncul sebagai penutup di The Morning Crew adalah Pudar. Sedangkan kalau kamu pilih Isyana Saraswati, nanti salah satu lagu yang bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Tetap Dalam Jiwa. Dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Go, go, go, go! Langsung aja kasih tahu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu bisa juga DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya. Mana suaranya Isya Nation? Yeah. Mana suaranya Rosa? Itu apa ya nama fansnya ya? Sahabat Rosa masa? Mana fans-fansnya Rosa? Merapat. Kalau kamu pilih Rosa, salah satu lagu yang kamu dengerin Pudar. Kalau kamu pilih Isyan, nanti salah satu lagu yang bakal kamu dengerin adalah Tetap Dalam Jiwa. Yang mana yang jadi favoritnya kamu? Langsung kasih tahu yuk sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @DJFM Surabaya. Buruan aja karena waktunya terbatas di jam 8.50. Nanti Dibi bakal tutup untuk votingnya dan kita bakal hitung perolehan suara yang masuk, lebih banyak pilih Rosa atau lebih banyak pilih Isyana Saraswati. Dibi tungguin sekarang juga sambil dengerin dulu satu single dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, TDW di The Morning Crew.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: SK Trimurti adalah salah satu pahlawan Indonesia yang membawa bendera merah putih saat upacara kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, kamu tahu nggak sih SK itu singkatan dari apa? SK itu singkatan dari Surastri Karma Youngsters. Selain membawa sangsaka merah putih, Surastri Karma Trimurti juga merupakan wartawan yang suka mengkritisi pemerintahan Belanda. Makanya sering keluar masuk penjara, Youngsters. Dan merupakan menteri pemburuan pertama di Indonesia. Nggak heran kalau istri pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik ini menjabat sebagai menteri pemburuhan. Karena Surastri Karma Trimurti ini aktif memperjuangkan hak pekerja, upah yang layak, cuti hamil buat buruh perempuan, serta kesetaraan gender.

Yes, yes, yes. Masih barengan sama DB di The Morning Crew. Dan DB mau ngingetin lagi, ada dua musisi yang DB battlein yang stars di The Morning Crew pagi hari ini di Back to Back Song. Dan salah satu musisi yang juga kemarin tahun lalu itu sebagai salah satu line up atau guest star di upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, itu ada Coklat juga yang stars ya. Tapi yang DB battlein untuk pagi hari ini itu kedua-duanya adalah solo musician gitu, musisi solo, penyanyi solo, cewek, suaranya bagus dan mereka sahabatan, lucunya ya kan. Dia itu ada Rosa dan juga Isyana Sarasvati. Dan untuk pagi hari ini kalau kamu pilih Rosa, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Pud.

Sedangkan musisi kedua, Youngsters yang dibattlein, selain ada Rosa, ada Isyana Sarasvati. Dan kalau kamu pilih Isyana, nanti salah satu lagu yang bakal dikasih adalah Tetap Dalam Jiwa.

Jadi dari dua musisi ini, yang mana nih yang harus dikasih ke kamu nanti sebagai penutup ya di Back to Back on the Morning Crew? Apakah Rosa atau Ishan? Mana nih pecinta Rosa? Nah, nama fansnya Rosa tuh ternyata adalah pecinta Rosa, bukan sahabat Rosa. Ngawur banget di BWS, wes. Ya, pecinta Rosa mana suaranya? Nah, buat para pecinta Rosa boleh merapat dan pilih idola kamu Rosa, yaitu lewat single Pudar ya, nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini ya, Star. Sekali lagi, kalau kamu pilih Rosa, salah satu lagu yang dikasih adalah Pudar.

Kalau kamu pilih Ishan, nanti salah satu lagu yang dikasih adalah Tetap Dalam Jiwa. Jadi yang mana nih yang harus dibiputerin di penutup The Morning Crew hari ini, Hellstars? Langsung aja kasih tahu pilihan kamu lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Mau Rosa Pudar atau mau Isyana Saraswati Tetap Dalam Jiwa? Kasih tahu sekarang juga, ya Star, sekarang waktunya terbatas di jam 8.50, 8.51 lah. Dibi bakal tutup untuk voting back to back songnya dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang udah masuk. Kira-kira banyak yang pilih Rosa atau banyak yang pilih Isyan? Ditungguin aja nanti, yang pasti pilih sekarang juga, ya Star, sebelum waktunya habis. Nanti Dibi bakal hitung perolehan suaranya, jangan sampai kamu nyesel ya. Ya kalah lagi, ya kalah lagi gitu. Karena kamu cuman menikmati aja, pilih dong yang mana gitu kan. Kalau kalah sedih nanti. Jadi dipilih sekarang juga ya. Bisa lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin pagi hari ini sama Mas Ray. Mau dong Kak Dib diputerin lagu yang ngajakin throwback ke tahun era 2015 kalau gak salah. Gak tahu lupa tahunnya berapa kata Mas Ray gitu. Tapi yang pasti ini lagu mantep banget buat joget-joget. Lean On dari Major Lazer, DJ Snake dan juga Mo. Langsung aja dikasih buat kamu.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Masih barengan sama DB di The Morning Crew. Dan ini adalah waktunya DB untuk menutup full team back to back songnya. Waktunya DB untuk menghitung perolehan suara yang udah masuk, karena secara ini udah jam 8.54 menit ya yang stars ya. Jadi kita lihat dulu perolehan suara yang udah masuk nih, kira-kira lebih banyak memilih Rosa atau banyak memilih Isyana Saraswati kira-kira ya. Kita coba cek dulu dari DM di Instagram. Ada 12 IPS 1 nomor absen 20. Lengkap ya, tinggal nama sekolah aja nih, di mana nih sekolahnya nih. Ini memilih Isyana aja Kak Dib. Baik deh, terima kasih ya. Terus juga ada Kak Pramudita yang udah kasih rekomendasi lagunya Old City barusan, udah Dibi puterin juga dan memilih Rosa gitu. Baik, sudah tercatat juga. Satu suara untuk Isyan, satu suara untuk Rosa dari DM Instagram kita. Terus kita lihat yang ada di WhatsApp-nya di JFM Surabaya. Ini ada Mas Yusuf Triyono memilih back to back song, aku pilih Pudar Rosa, request kakakku, katanya gitu. Siap, kita lihat ya the power of kakaknya Mas Yusuf Triyono, kira-kira hari ini Rosa menang apa enggak nih. Terus habis itu ada Mas Yusuf UU, aku pilih Isyana Saraswati Kak. Baik deh, sudah tercatat juga. Ada Kak Pramita memilih Rosa KDB. Oke, Summer Back to Friends bentar lagi banget bakal lebih puterin, habisnya Rosa ya. Ditungguin aja Kak Pramita. Terus abis gitu juga ada Mas Ferdi memilih Isyana aja. Dan harapannya untuk ulang tahun Republik Indonesia ke-81, semoga semakin sembuh dari mafia-mafia Indonesia koruptornya ditembak. Ditembakin katanya gitu ya, dan dimiskinkan gitu. Itu adalah doa semua masyarakat Indonesia sebenarnya ya. Amin ya Robbal Alamin. Amin Mas Ferdi ya. Terus habis itu ada Mas Reno juga yang udah gabungan memilih aku vote Teh Rosa Kadip. Mudah-mudahan menang, soalnya 2 hari kalah terus. Ya ampun, sedih banget. Ya udah, mari kita hitung ya dari perolehan suara yang udah masuk. Ditambah juga ada Mas Edi memilih Rosa, dan juga ada siapa nih, Mas Rio memilih Rosa juga. Oke, jadi ada Mas Edi memilih Rosa, dan ada Mas Rio juga memilih Rosa. Dari perolehan suara yang udah masuk, yang memilih Isyana Saraswati ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf OO, dan juga ada at IP 12 IPS 1 nomor absen 20, yaitu memilih Isyana Saraswati. Terus abis itu yang memilih Rosa ada Mas Yusuf Triyono, Mas Reno, Kakak Pramita, Mas Pramudita, ada juga Mas Edi, dan ada Mas Rio. Jadi ada 6 memilih Rosa dan 3 memilih Isyana Saraswati. Berarti bisa kita pastikan bahwa 2 lagu dari Rosa bakal jadi penutup di The Morning Crew hari Jumat ini. Jadi 2 lagu dari Rosa, selain Pudar ada juga Malam Pertama Kan Ku Serahkan. Itu dia 2 lagu dari Rosa sebagai penutup di The Morning Crew ya. Thank you so much buat kamu yang stars ya, udah seru-seruan bareng sama Dibi di hari Jumat ini. Seru banget ya ternyata ya, di hari Jumat biasanya kan aku Senin sampai Rabu toh. Nah sekarang hari ini aku sampai Jumat ya stars, karena mulainya dari Rabu. Ya, yeah, thank you banget buat kamu yang udah seru-seruan, udah stay tune dari jam 6 pagi sampai menuju ke jam 9 ini. Sehat selalu buat kamu, lancar semua aktivitas dan kegiatan kamu di hari Jumat ini. Dan buat yang sambat di jalan hari Jumat macet, ya sudah, dinikmatin aja, namanya juga hari Jumat ya. Hari Jumat kan selalu begitu ya stars ya kan. Dengerin terus semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya.

0: Gaya, ada jamnya Youngsters, ada Sunset Vibes, ada juga JKPop yang nemenin kamu selama 24 jam nonstop Youngsters ya. Jangan lupa juga buat kamu follow social media kita di @djfmsurabaya atau save juga nomor WhatsAppnya kita di 081-888-0948 dan kamu bisa dengerin DJFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears available on App Store and Play Store. Dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew edisi 14 Agustus 2026. Pilihan kamu, please welcome Rosa. Dadah, bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

You better stay tuned on djfm.co.id.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Disasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10-13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini yang alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada ngelingkus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang, ya sama kayak judulnya Youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5. Karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah 5 kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu nggak sih youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah. Nah, beliau adalah BM Diah. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Diah. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Diah ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri, bahkan dunia.

Selain itu, Burhanuddin Muhammadiyah juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
0: DJ Highlight by DJ FM.

9.1 DJ FM Delta Tibet Youngsters Radio. Halo Youngsters, welcome back again with Hans di jamnya Youngsters yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu yang ada di playlist jamnya yang sesiang hari ini ya. Selain itu juga Hans bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu nih kalau ada ya. Dan juga nanti Hans bawain info-info terupdate buat kamu ya seputar musik dan lain-lainnya. Karena hari ini di hari Jumat kita bakal seru-seruan. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu.

0: Halo, gue Sapriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Sudah pelan-pelan rasa penasarannya, tapi lama-kelamaan akhirnya jatuh hati juga. Tapi kalau jatuh hatinya sendirian, jadinya bukan jatuh cinta dong, tapi jatuh terluka.

Ini bisa dibilang lagu yang cukup cegil gitu ya. Anyways, welcome back di Jam Hiansos. Siang hari ini ketemu lagi sama Hans ya. Selama 2 jam ke depan bakalan nemenin kamu dengan lagu Indo favorit kamu nih Hiansos ya. Anyways, happy Friday. Gimana kabarnya di hari Jumat ini? Masih aman? Masih waras? Atau badan udah di kantor tapi pikiran nih udah check out dari kemarin mau kemana-mana gitu ya? Mau nyiapin prepare liburan kemana nih besok nih? Udah masuk hari

Jumat, besok sudah Sabtu dan Minggu. Udah mana sekarang udah jam 11 gitu ya. Tinggal beberapa jam lagi kamu pulang kerja dan menikmati weekend. Udah pada ada agenda belum nih ya? Kira-kira di hari besok mau ngapain aja? Biasanya kalau di hari Sabtu tuh ya, orang-orang aktivitasnya nggak jauh dari kata nonton, terus hangout bareng temen, nongkrong gitu ya, ngopi-ngopi, mana kopi gitu. Biasanya info-info gitu. Terus biasanya juga hangout sama pacarnya, atau mungkin ya sekedar quality time sama pacarnya, foto booth gitu ya kan. Setelah LDR dari Senin sampai Jumat, akhirnya ketemu dengan pasangan atau orang tercintanya masing-masing. Tapi kalau gak ada orang tercinta atau tersayangnya gimana tuh? Gak apa-apa, me time aja, me time. Banyak kok yang biasanya ngelakuin me time juga di hari weekend. Me time tuh bisa banyak hal yang terus. Biasanya orang me time tuh ya tidur, rebahan gitu, atau mungkin nonton film sendiri juga okay banget, atau mungkin ya kulineran sendiri juga okay banget. Biasanya juga Hans kayak gitu sih kalau me time ya di hari Sabtu dan Minggu. Gak harus sama pasangan, gak harus sama teman keluarga, atau mungkin sama orang tersayang gitu ya. Kalau kamu pengen recharge energi kamu dengan sendiri, ya lakuin aja ya kan. Jadi no worries, pokoknya di hari Jumat ini Hans bakalan nemenin kamu dengan kita bakal menyambut di hari weekend besok dengan seru-seruan. Yang pastinya seru-seruan lewat lagu yang ada di playlist jamnya yang sesiang hari ini ya. Pun juga rekomendasi dari kamu sangat ku nanti nih yang seru ya. Kira-kira ada rekomendasi lagu apa nih dari kamu di siang hari ini? Harusnya rekomendasi dari kamu siang hari ini cukup seru ya, untuk membangun vibes untuk seru-seruan menyambut weekend besok ya. Kira-kira apa nih? Kalau ada boleh dong info-info lewat WhatsApp kita ya di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya. Terus kamu tinggal ceki-ceki Instagram kita di @djmfm Surabaya. Cari aja Instagram kita ya. Kalau sudah ketemu, kamu ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan apa penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya rekomendasi lagu-lagu yang cukup seru ya. Pokoknya yang menggambarkan suasana hati kamu yang excited nih menyambut hari weekend besok kayak gimana, okay? Dan sambil kamu mungkin menyiapkan lagu-lagu pilihan kamu yang sos, boleh juga sambil disiapkan makan siangnya karena sudah masuk jam istirahat nih, udah jam 11. Jadi harusnya kamu udah prepare buat makan siang ya. Buat yang cowok, by the way, kebetulan hari Jumat juga ya. Jadi yang cowok terutama nih, jangan lupa untuk sholat Jumat ya, karena itu adalah kewajiban kamu yang sebagai muslim terutama ya. Jadi sesibuk apapun kamu harus menyempatkan untuk sholat Jumat. Betul apa betul? Betul, harusnya ya. Tetap semangat di Answers di hari Jumat ini karena kita bakal happy menikmati Vibes Friday ini ya. Kita harus seneng-seneng ya. Pokoknya apapun galau, terus apapun stres pikiranmu ya, ditepis aja, ditepis-tepis-tepis. Jauh-jauh dulu, pokoknya kita seru-seruan di siang hari ini. Boleh langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram untuk lagu-lagu favorit kamu. Dan untuk sekarang, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, kita bakal seru-seruan lewat lagu dari Nadif Basalamah yang siap Hans puterin, Jatuh Cinta Lagi buat kamu. Kalau tadi kan dari Anet, jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Kalau ini dari Nadif, Jatuh Cinta Lagi. Jadi ya sama buat kamu yang mungkin sekarang lagi jatuh cinta nih.

ini diputerin. Atau ini. Mention aja di Twitter kita @DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Good 8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Lagu yang sekarang dibawakan kembali oleh Tania Croft ini ternyata bukan lagu baru yang sus, melainkan versi baru dari lagu Jangan Menyerah miliknya The Massive yang dulu sempat menemani masa-masa kita. Makanya sedikit flashback ya kalau dengerin lagu ini tuh.

Dulu mungkin kita dengernya sambil nonton TV, terus nggak tahu ngerti makna liriknya gitu. Tapi sekarang ketika udah dewasa, baru sadar Jangan Menyerah tuh ternyata bukan cuma lagu ya, tapi kayak wejangan hidup yang dikasih dalam bentuk musik gitu ya.

Betul, jangan marah, jangan pernah menyerah yang berat apapun ya kehidupan kamu. Pokoknya jangan menyerah, jangan menyerah, karena di hari ini, sebenarnya di hari Jumat ini, besok ya, udah mulai masuk long weekend ya Anses. Aku baru sadar nih ya, ketika Mas Ferdi ini tiba-tiba bilang kalau ini long weekend loh Hans. Iya, ternyata tanggal 17 itu aku baru ingat kalau itu hari Senin ya Anses, yang which is kita tanggal merah ya, untuk merayakan kemerdekaan RI ya. Jadi ya, bisa dikatakan kita seru-seruan hari ini dari Jumat sampai Senin nanti ya. Baru diingatkan sama Mas Ferdi nih, thank you Mas Ferdi ya. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputerin lagunya Reality Club yang I'm Bothering You ya, yang katanya minta diputerin jam 12.30 ke atas. Siap, thank you Mas Ferdi. Seperti biasa ya, di jam 12.30 ke atas nanti bakal Has puterin buat kamu, karena Mas Ferdi ini persiapan buat sholat Jumat nih ya. Nah ini dicontoh nih, Mas Ferdi yang selalu gercep gabungan, tapi juga nitip lagu untuk nanti setelah sholat Jumat.

Kak Silmi. Halo Kak Silmi, selamat siang. Hari ini Kak Silmi katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor Youngsters. Yang judulnya itu Haha ya. Oke, buat kamu Kak Silmi, aku amanin satu lagu ya dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Nanti bakal harus puterin buat kamu. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya, sampai lagu kamu terputar. Selain Kak Silmi, ada juga dari Kak Nana yang sama rekomendasi lagunya. Dan ada juga ya Kak Maria sama dengan Kak Silmi dan juga Kak Nana ya. Dan ada juga nih Mas Reno. Halo Mas Reno, selamat siang. Aduh, kembali lagi nih bersama Mas Reno ya. Udah 2 hari ini Mas Reno sudah aktif gabungan di jamnya yang seseneng nih rasanya ya. Hari ini Mas Reno katanya mau diputerin lagunya Nona yang Rollerblade. Siap. Gak apa-apa, tadi udah diputerin yang Sud. Gak apa-apa, nanti kalau mau ya aku puterin lagi lagu Rollerblade spesial buat kamu ya. Tapi di akhir ya, nanti ditunggu aja. Pokoknya sesuai dengan rekomendasi dari kamu di siang hari ini Mas Rina, oke? Dan ada juga dari Mas Ali Gozali yang seperti biasa gak mau ketinggalan ya. Ada Mas Ali Gozali yang katanya mau request 2 lagu seperti biasa. Yang pertama lagu Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Dan lagu yang kedua itu Padi Reborn yang Kau Malaikatku. Siap. 2 lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakalan samanin ya. Ditunggu aja jadi sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu duduk manis di situ aja ya. Ada juga dari Kak Amalia. Halo Kak Amalia, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Amalia di siang hari ini? Katanya mau diputerin lagunya Vanessa Z yang judulnya itu Menjauh. Siap. Satu lagu buat kamu Kak Amalia, nanti bakalan samanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya mau enjoy menikmati hari Jumatnya lewat lagu dari Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku. Oke, aman aja. Biar kamu makin enjoy, nanti bakalan amanin dan puterin lagu rekomendasi dari kamu di siang hari ini ya Kak Carmelita, ditunggu aja pokoknya. Selain itu juga ada dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Gimana aktivitasnya di hari ini Bunda Dian? Semoga masih lancar-lancar dan aman lah ya. Harusnya sih aman ya. Hari ini katanya Bunda Dian mau diputari lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Oke, satu lagu buat kamu Bunda Dian, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kak Nailul yang sama dengan Kak Maria, Kak Nana dan juga Kak siapa ya tadi, lupa jadinya. Yang katanya pokoknya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya. Oke, buat Kak Nailul nanti bakal hasamanin di playlist ya. Pokoknya buat kamu yang hari ini ngerekomendasiin lagu Sabrina Leonor, ditunggu aja. Jangan kemana-mana ya, sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Dan buat kamu nih yang mungkin di siang hari ini baru bergabung di jam yang terus ya, boleh banget kalau kamu mau update rekomendasi lagu di siang hari ini buat menemani makan siangmu, menemani perjalanan kamu ya. Boleh banget update aja lagu Indo favorit kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Yang sos kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Jadi cus, langsung rekomendasi lagu-lagu pilihan kamu di hari Jumat hari ini ya. Kita bakal seru-seruan di hari Jumat ini dengan rekomendasi playlist dari kamu yang seru ya harusnya. Jangan galau-galau dulu ya, kita menikmati hari Jumat ini dan menyambut long weekend sampai hari Senin besok ya. Untuk sekarang kita lanjut buat puterin lagu dari Stefan Pasaribu ya, yang judulnya Iya Lagi, spesial buat kamu di siang hari ini yang serus.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 94.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Laila Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu gak sih youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah. Nah, beliau adalah BM Dia. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Dia. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Dia ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri bahkan dunia. Selain itu, Burhanuddin Muhammad Dia juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

Kalau dengerin lagu Bendera ini, benar-benar vibes-nya tuh melekat banget ya sama vibes kemerdekaan gitu. Apalagi sekarang udah masuk pertengahan Agustus ya, berarti satu hal yang gak boleh kelewat selain pasang bendera adalah lomba.

Karena kalau udah ngomongin lomba Agustusan tuh ya, kita tuh selalu punya banyak banget gitu ya cabang olahraga yang sebenarnya nggak pernah masuk Olimpiade tapi gengsinya bisa mengalahkan final Piala Dunia nih ya. Ada tarik tambang, makan kerupuk, balap karung, panjat pinang gitu ya, sampai lomba yang kalau dipikir-pikir kok bisa kepikiran bikin lomba kayak gitu. Bener-bener setiap tahunnya tuh pasti ada orang yang ngide gitu ya buat nyiptain lomba baru gitu ya. Entah dari mana pemikirannya tapi selalu ada lomba baru. Makanya lomba-lomba di 17 Agustusan tuh selalu seru gitu ya yang terus. Nah anyways, dari ngomongin lomba itu ya yang seru-seru, aku juga nemuin lomba yang mungkin kayaknya kamu nggak boleh ikutan ya. Yang pertama itu ada lomba tarik ulur perasaan. Ini sih bukan lomba ya, ini pengalaman hidup yang seru. Bingung juga sih siapa yang jadi pemenangnya nanti ya. Kalau urusan tarik ulur perasaan gitu bisa dua-duanya nih sama-sama capek ya. Benar-benar lomba yang gak boleh buat kamu ikutin nih. Terus ada lomba makan teman. Nah tenang, ini bukan beneran makan teman ya. Tapi ya anggap aja filosofinya begitu gitu ya, kayak nggak boleh makan teman, maksudnya apa yang temanmu punya nggak boleh dipunyain juga gitu ya. Ada juga lomba masukin kenangan mantan ke dalam botol. Nah kalau yang ini sebenarnya bukan lomba 17-an ya, tapi kayaknya banyak yang pengen ikut gitu ya. Masalahnya bukan susah masukin kenangan ke botol, susah ngeluarin dari kepala ini mantannya nih ya. Aduh susah. Dan yang paling relate buat anak-anak zaman sekarang adalah lomba gantung status hubungan. Duh siapa nih yang sering gantung status hubungan nih ya. Biasanya yang HTS-HTS-an nih ya. Katanya cukup hanger baju aja yang digantung, status hubungan jangan ya, jangan. Nah ini baru lomba yang hadiahnya bukan uang tapi hadiahnya kepastian ya. Tapi ngomongin soal lomba 17-an, memang ya serunya itu bukan cuma soal menang atau kalah aja. Karena tradisi perlombaan ini juga jadi momen buat kumpul, seru-seruan gitu ya. Dan juga yang pastinya mempererat kebersamaan di lingkungan kita. Bahkan untuk HUT RI ke-81 tahun ini, berbagai lomba kayak kembali banyak digelar di lingkungan masyarakat dengan konsep yang makin kreatif yang seru. Setuju nggak? Kira-kira di kantor kamu, di desa kamu, di kampung kamu udah ada upgrade lomba baru nggak nih? Selain tarik tambang, panjat pinang, atau makan kerupuk. Harusnya sih sudah ada ya. Kalau di tempat kalian ada lomba 17-an, paling pengen ikut lomba apa nih? Tarik tambang, makan kerupuk, balap karung, atau lomba move on? Tapi kalau lomba move on ini yang terakhir kayaknya pesertanya satu Indonesia kali ya.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

lama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang terus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Barusan kamu dengar lagu Kau Malaikatku dari Padi yang only on DJ FM Surabaya. Oke, yang kalau di WhatsApp sudah Hans puterin satu persatu ya, dari kamu udah bacain juga ya. Sekarang kita geser ke Instagram yang sos, karena lumayan banyak nih yang sudah mengantri mau diputerin lagu-lagu yang sudah di drop di question box dan juga di DM. Aku bacain dulu yang dari DM ya. DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Kevin di siang hari ini? Semoga masih baik dan sehat selalu ya di sana, dimanapun kamu berada Mas Kevin ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau request lagunya Bams yang solo ya. Siap. Yang featuring Dipa Barus ya. Mas Kevin nanti bakalan seputerin buat kamu lagu dari Bams featuring Dipa Barus yang judulnya Solo. Ditunggu aja Mas Kevin nanti bakalan samanin ya. Langsung aja kita geser ke question box yang sos, karena udah banyak banget nih yang mengisi di hari Jumat ini ya. Lumayan banyak nih dari kamu ya. Aku bacain seperti biasa dari bawah. Yang paling sat-sat buat ngisi atau buat drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ada dari Kak Nabila Absarini. Halo Kak Nabila, thank you sudah menjadi yang selalu terdepan, yang selalu pertama ya di jamnya yang sesiang hari ini ya. Yang katanya mau diputerin lagunya di ujung minggu dari Mesahira. Oke, satu lagu buat kamu Kak Nabila, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai lagu kamu terputar ya. Selain Kak Nabila ada juga dari Kak Adibah Husna, ada juga dari Kak Aprianti Sahid, ada juga dari Kak Yumi Shallow, ada juga dari Kak Arif Kaurel, dan juga dari Kak Cindy Novita, dan masih banyak lagi dari kamu yang rekomendasiin lagu Mesahira di ujung minggu siang hari ini ya. Lumayan banyak. Jadi oke deh, aman aja, karena banyak banget yang rekomendasiin, nanti bakal Hans amanin di playlist dan Hans puterin di penghujung jam yang sesiang hari ini ya. Ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti, jangan kemana-mana, oke? Okay? Ada juga dari Kaken FM yang katanya mau diputerin lagunya Semesta yang judulnya yang Semesta ya, lagu dari Kenris, sorry ya. Tadi udah Hans puterin buat lagu Kenris yang judulnya Semesta ini. Jadi kalau mungkin ada rekomendasi lagu lain atau mungkin yang terus yang lagu-lagunya sudah terputar nih ya sama Hans dari tadi, boleh banget kalau ada update rekomendasi lagu lain langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram. Lanjut dulu, ini ada dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Oke, buat Kak Rey nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Siap. Ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat juga ya buat Kak Sals.fm yang hari ini katanya mau seru-seruan lewat lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Oke, buat kamu kasals.fm ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti, sampai lagu yang kamu rekomendasiin terputar sama Hans di siang hari ini. Ada juga dari Kak Zivelas Jawa yang katanya mau diputerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya itu Pelindungmu, OST dari film Ayah Aku Mau Cerita. Oke, satu lagu ya, nanti Hans ceki-ceki buat lagunya dulu ya. Ada juga dari Kak... Kain Blue 1 yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku Juga ya. Oke, hari ini kayaknya lumayan banyak yang rekomendasiin lagu Mesahira dan juga lagunya Ziva ya. Cukup banyak dari kamu yang pengen dengerin lagu Ziva Magnolia Pelindungmu dan juga Mesahira di ujung minggu. Oke, aman aja. Aman aja karena jam 1 masih lama, which is setengah jam lagi. Jadi Hans bisa puterin satu persatu lagu dari kamu yang sudah direkomendasiin lewat Instagram di siang hari ini ya. Hans puterin satu persatu, mulai dari rekomendasi dari Mas Kevin Graham dulu ya, yang baru masuk dari kamu yang sudah ngisi question box di siang hari ini. Kita langsung masuk dari lagu Bams featuring Dipa Barus yang judulnya Solo yang direkomendasiin sama Mas Kevin. Enjoy.

0: DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum ya Stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang Stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

Ngomongin Agustusan, ada satu hal yang kayaknya hampir selalu muncul di setiap perayaan ya. Bukan cuma bendera merah putih yang serius, bukan juga cuma lomba makan kerupuk, tapi juga tumpeng. Nah, biasanya kalau udah lihat tumpeng, kita langsung mikir kayak, oh ini pasti ada acara 17-an ya. Tapi ternyata yang serius, FYI aja nih, tumpeng itu bukan makanan yang khusus dibuat untuk 17-an Agustusan loh. Ini a fact ya, in a fact ya, bahkan sejarahnya jauh lebih tua daripada kemerdekaan Indonesia. Waduh, gimana tuh sejarahnya? Jadi, tumpeng itu punya akar yang panjang dalam tradisi masyarakat Nusantara, terutama dalam Jawa ya, yang dimana dalam tradisi lama, gunung itu punya posisi yang cukup penting sebagai tempat yang dianggap sakral dan berkaitan dengan kehidupan, leluhur, dan juga kesuburan. Makanya bentuk tumpeng itu dibuat kerucut atau menjulang ke atas gitu ya, yang kemudian itu banyak dikaitkan sama orang-orang di luar.

Tumpeng cocok banget digunakan dalam berbagai acara perayaan, termasuk perayaan kemerdekaan. Sebenarnya nggak perayaan kemerdekaan aja sih, biasanya orang-orang di desa atau mungkin di kota gitu ya. Aku nggak tahu kalau di kota, tapi di desa, di desaku biasanya yang sos kalau tumpengan itu buat merayakan sesuatu ketika kita dapat rasa syukur membeli sesuatu yang baru gitu. Misal kamu beli motor baru gitu ya, atau mungkin beli rumah baru, atau mungkin beli sesuatu yang baru gitu loh. Ucapan rasa syukur itu biasanya lewat tumpengan, kayak gitu biasanya. Jadi bukan kayak cuma perayaan 17-an atau mungkin ulang tahun doang, kayak gitu. Biasanya orang mengartikan tumpengan tuh sebagai rasa syukur gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma karena tumpeng itu makanan wajib 17 Agustus ya, tapi karena nilai yang dibawa tumpeng ini cukup cocok banget dengan semangat kemerdekaan, yaitu ada rasa bersyukur, berkumpul, dan berbagi kebersamaan. Bahkan dalam tradisi tumpengan, tumpengan biasanya juga nggak cuma dipajang aja ya. Jadi setelah prosesi tertentu gitu, tumpeng akan dipotong dan juga dibagikan. Jadi yang dibagi bukan cuma nasi dan lauknya ya, tapi juga rasa simbol rasa syukur dan juga kebersamaannya. Nah, kira-kira kamu udah pernah atau mungkin udah melakukan perayaan tumpeng belum nih ya? Biasanya sih udah ya, kalau di orang-orang zaman dulu tuh pasti pas ulang tahun gitu ya. Yang paling sering sih biasanya ulang tahun gitu ya. Oke, itu dia satu fact buat kamu yang mungkin banyak dari kamu yang belum tahu gitu ya, yang sus. Gak apa-apa, menambah ilmu aja nih ya. Anyways, aku mau menyapa dulu yang baru bergabung di siang hari ini ya. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Fabian di siang hari ini? Semoga lancar-lancar. Itu ben banget Kak Fabian gabungannya di akhir ya. Udah mendekati jam 1 baru gabungan dia. Apa mungkin ketiduran nih ya? Oke, Kak Fabian hari ini katanya mau diputerin lagunya Tulus yang 1000 tahun lamanya. Siap, 100 abad katanya. Oke, ditunggu buat Kak Fabian, nanti bakal harus puterin setelah ini ya. Ada juga dari Mas Randy nih. Halo Mas Randy, selamat siang hari ini. Katanya Mas Randy mau diputerin lagunya MMG, Not Mercury Media Group yang sus, tapi Main Gue ya, dari Naikila. Tumben banget nih Mas Randy gak bareng kembarannya nih Mas Adnan. Apakah dia sibuk ya? Oke deh Mas Randy, ditunggu ya satu lagu buat kamu dari Naikila, nanti bakal Mas puterin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Buat sekarang kita lanjut buat dengerin rekomendasi lagu dari kamu. Ada rekomendasi dari Kak Fabian dengan Tulus 1000 tahun lamanya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Di ujung minggu dari Mesaira Flying yang menandakan akhir dari siaran kita di jam yang siang hari ini ya. Makasih banyak buat kamu yang sudah nemenin Hans dari awal sampai sekarang, dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Ya mungkin nemenin Hans sambil kerja atau mungkin sambil menikmati jam istirahatnya, sambil menikmati makan siangnya ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah ngerekomendasi lagu-lagu yang cukup menarik di siang hari ini aja. Anyways, happy long weekend ya. Terus setelah hari Senin sampai Jumat, kita berjuang sama kerjaan, deadline, meeting, tugas, dan segala macam dramanya ya. Akhirnya sekarang waktunya recharge energi kamu ya. Terus mau jalan-jalan, gas. Mau nongkrong sama teman, gas. Mau quality time sama keluarga ataupun sama pacar juga gas-gas aja ya. Mau rebahan 3 hari sambil nonton series atau maraton film pun juga gak apa-apa. Gas aja pokoknya ya. Long weekend sudah di depan mata, mau gimana lagi ya kan? Gak semua sebenarnya long weekend tuh harus diisi yang itinerary yang harus padat gitu ya. Kadang justru yang kita butuhin cuma tidur yang cukup, makan enak, ketemu orang-orang yang bikin nyaman ya, dan gak buka laptop kerjaan sama sekali ini ya. Tapi satu pesan aku sih yang serius ya, jangan sampai long weekend cuma panjang di kalender aja tapi pendek di dompet kamu nih ya, bahaya tuh ya. Jadi nikmatin aja, tapi tetap jaga kesehatan. Hati-hati di perjalanan ya, yang mungkin sekarang lagi di perjalanan. Dan jangan lupa kasih waktu juga buat diri sendiri atau self reward buat kamu ya. Buat kamu yang masih punya kerjaan hari ini atau setelah ini, lanjut kerja, semangat aja sedikit lagi ya yang sos. Dan buat yang sudah selesai kerjaannya, silahkan check out dari dunia kerja ya. Hans pamit dari jam yang sos ya siang hari ini. Makasih sudah jadiin di JFM 94.8 di JFM Surabaya ini teman makan siang dan juga teman istirahat kamu di siang hari ini. Kita ketemu lagi setelah long weekend besok ya, dengan cerita baru, playlist baru, dan pastinya energi yang baru juga. Siapa tahu kamu dapat keberuntungan ketika ketemu Hans lagi di minggu depan. Siapa tahu, amin. Anyways, nanti sore ada DJ Kiki juga yang nemenin kamu yang terus di jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat favorit kamu. Jadi kamu boleh banget buat gabungan lagi nanti barengan sama Kiki ya di Sunset Vibes. And that's it yang terus. Hans undur diri dulu ya. Enjoy your long weekend yang terus. Jalan-jalan hati-hati. Jangan lupa makan siang, jangan lupa minum, jangan terlalu banyak overthinking ya. Pokoknya cukup nikmati aja long weekend hari ini ya. Happy long weekend ya sus, and bye-bye, see you tomorrow.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Muhammad Dava Sudrajat dari Kampus AWS. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Judulnya ada Birds of Feather dari Billie Eilish. Makasih DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM, the ultimate youngsters radio. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On BTS.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah 5 kalinya ya stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: New release on DJ FM.

0: Indonesia di 94,8 FM.
1: MT Haryono salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan Letnan Jenderal TNI. Nah, kamu tahu nggak Youngsters, MT itu singkatan dari apa? MT adalah singkatan dari Mas Tirto Darmo Haryono atau disingkat MT Haryono. Asal kamu tahu aja nih Youngsters, MT Haryono disebut-sebut aset mahal Indonesia dalam berunding. Soalnya, Mas Tirto Darmo Haryono ini bisa menguasai 3 bahasa asing loh, bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Selain itu, pembawaannya yang berwibawa dan tenang di meja perundingan bisa ngeyakinin lawan bicara, terlebih negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New Willy. On BTR.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisy. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lisa. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Kera dari Sekolah Sinchong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till the End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.

0: Yang akhir-akhir ini aku sering banget dengerin di playlist aku dari Tiara Andini yang berjudul Denger. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simpel aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. News.

0: Ascolta.
1: Jadilah Indonesia di 94,8 FM.
2: SK Trimurti adalah salah satu pahlawan Indonesia yang membawa bendera merah putih saat upacara kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, kamu tahu nggak sih SK itu singkatan dari apa? SK itu singkatan dari Surastri Karma Youngsters. Selain membawa sangsaka merah putih, Surastri Karma Trimurti juga merupakan wartawan yang suka mengkritisi pemerintahan Belanda. Makanya sering keluar masuk penjara, Youngsters. Dan merupakan menteri pemburuan pertama di Indonesia. Gak heran kalau istri pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik ini menjabat sebagai menteri pemburuhan. Karena Surastri Karma Trimurti ini aktif memperjuangkan hak pekerja, upah yang layak, cuti hamil buat buruh perempuan, serta kesetaraan gender.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ih, sekarang gak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB gimana? Aman gak PKKMB-nya kemarin?
1: You really?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kayak Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Kiki, and yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Well, well, well, youngsters, di hari Jumat ini kamu udah dengerin dua lagu sekaligus dari cewek-cewek yang kayaknya jago banget memanifestasi gitu ya. Antara Miley Cyrus dengan lagunya yang Flowers, dan juga dilanjut sama Dua Lipa, Training Season. Lagi banyak dibicarain banget nih youngsters lagu Training Season, gara-gara emang salah satu interview dari Dua Lipa juga muncul lagi ke permukaan, yang bilang kalau I'm done trying, I'm done training for boys untuk menemukan akhirnya tuh bisa bersikap seperti yang aku mau, jadi cowok-cowok green flag itu. Dan finally Dua Lipa marrying Callum Turner gitu ya, youngsters ya. Dapet cowok yang green flag, se-green flag, green flagnya. Happy teruslah buat Dua Lipa. Semoga kita juga yang suka sama lagu Training Season ini bukan cuma nyanyi-nyanyi, ikutan sing along, tapi juga bentuk manifestasi kita untuk segera menemukan cowok yang ijo neon itu, ya kan? Tapi nantinya kalau kamu cari-cari juga ya, stars, kebetulan di Sunset Playlist kamu bakal ketemu sama Sel. Satu lagu yang umurnya mungkin baru kurang lebih seminggu lah ya, youngsters ya, kolaborasi antara Karol G dan juga Bruno Mars yang If You Remember, youngsters. Ini adalah one of collaboration that we didn't know we needed versinya Kiki gitu. Dan finally setelah rilis, bener aja dong. Kacau nih lagu, galaunya gak mau sendirian, ngajak-ngajak ya kan. Nah tapi nanti juga kamu bakal ketemuan sama satu lagu terbaru, since it's Friday ya, ya stars, pastinya akan ada lagu-lagu baru yang menghiasi playlistnya kamu. Yang kali ini datangnya dari Chow Yesida. Finally release is the best setelah mungkin bisa dibilang marketingnya yang luar biasa gitu ya. All across the New York City banyak banget poster-poster Chow Yesida, she's the best. Dan akhirnya kok udah rilis aja nih hari ini. Ikutan seneng dan kita lihat seberapa bestnya sih. Karena kalau katanya Chow Yesida kan she's the best banget nih ya. Kita bakal mendengarkan versi fullnya for the first time. Dan juga pastinya kalau udah kita dengerin versi fullnya di Friday New Releases, tandanya kamu juga udah bisa banget untuk rekomendasiin lagu ini di hari-hari berikutnya. Kamu bisa gabungan di Sunset Vibes pakai lagu ini, youngsters. Dan nanti kamu juga bakal ketemuan sama satu lagu dari Kunto Aji. Lewat berani yang stars yang juga hari ini gak takut-takut untuk ikutan Friday New Releases. Tapi bukan soal lagunya ya, karena lagu ini udah sering kamu dengerin lah, aku percaya, di DJ FM yang stars. Tapi per tanggal 14 Agustus tiba-tiba ada another collaboration we didn't know we needed versi music video. Lala, ada apakah itu, Ki? Stay tune terus pastinya ya, stars ya. Bisa kamu dengerin di frekuensi 94.8 FM. Siapa tahu Kiki lagi nemenin kamu lewat radio konvensional, ya kan? Lagi santai-santai aja, lagi ada di jalan menuju atau balik dari suatu tempat itu. Bisa juga nanti Kiki temenin di website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears, cause now it's available on App Store dan juga Play Store. Kira-kira lagu-lagu apa sih yang paling potential versinya kamu, youngsters, untuk diputerin di Sunset Playlist? Kabarin juga ya, berarti di 081-888-0948 ataupun lewat DM at DJFM Surabaya. Cause now, yang potential biarlah coming from somewhere yang siap menyapa kamu di

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
4: Halo, gue Bilal Indrajaya.
5: Mulai dari yang ini.
6: Aku Salma.

Ternyata bukan cuma Nyoman Paul yang kayaknya pengen ditemenin gitu ya. Kalau perlu dimimpi-mimpiin lagi sama temennya. Makanya diciptakan lagu Alunan Mimpi. Kali ini Kiki juga nih pengen banget gak sabar gitu nemenin kamu lewat lagu-lagu di Sunset Playlist. Makanya rekomendasi lagu dari kamu bakal Kiki puterin habis ini. Menyapa kakak Fabian yang katanya sambil makan sore, sambil dengerin Sunset Vibes, persiapan katanya mau berangkat ke Jakarta malam ini. Hati-hati ya kakak Fabian ya, ditunggu nanti oleh-olehnya. Ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan, mau diputerin lagunya Felix Jane Ain't Nobody, dan juga mau Final. Oke, aku coba carikan dulu ya buat kamu ya, sambil aku menyapa juga Mas Ferdi sore hari ini yang sudah mengingatkan aku sama sebuah fakta. Enggak tahu ini menarik apa enggak sebenarnya ya. Katanya bolehlah kita senang-senang dulu ya, merayakan long weekend karena hari Senin kan masih tanggal merah tuh. Terus minggu depan ada tanggal merah lagi hari Selasa. Puas-puasin karena sampai Desember los ya, kita gak ada tanggal merah lagi. Waduh. Ya udahlah ya, dijalanin aja, dinikmatin aja. Apalagi kalau selalu ditemenin sama DJ FM Surabaya mah harusnya gak masalah ya. Meskipun mungkin dalam perjalanannya ada perasaan-perasaan bete, ngantuk, capek gitu kan. Tapi hari ini aku datang mau menemani Mas Ferdi juga lewat lagunya Charlie XCX yang Kamera. Ada juga dari Mas Bimo yang belum tertampar realita kalau bakal gak ada tanggal merah lagi. Tapi hari ini vibesnya nguantuk kalau katanya. Mas Bimo butuh disegerin sama lagu-lagu kayak Sausin ya, yang hari ini pengennya diputerin Starting Over Again aja deh. Oke, kalau begitu siap mengamankan lagu Sausin buat kamu ya. Terima kasih untuk semangat siarannya, semoga kamu juga semangat terus untuk menghadapi sisa-sisa jam kerjamu. Mas Bima, semangat. Aku rasa kamu ngantuk tuh karena hari ini kamu standby di kantor deh Mas Bimo deh. Karena kan biasanya kamu agak sedikit jalan-jalan ya. Jadi mau gak mau nyetir, jadi matanya lebih fresh gitu. Lihat kanan kiri yang mungkin gak jauh-jauh dari Malang, Pandaan ya, yang masih ijo-ijo gitu kan. Hari ini berkutat di kantor lagi itu yang bikin jadi agak-agak ngantuk gimana gitu kayaknya ya. Ada juga dari Mas Randy. Hai Mas Randy, gimana kabarnya? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu. Sambil nanti Kiki temenin juga ya lewat lagunya Alan Walker yang On My Way. Tapi sebelum itu aku juga mau bacain satu pesan dari Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan, mau diputerin Falif lagi. Waduh, sudah lama ya gak mendengar ada Falif tersebut-sebut lagi nih sebagai satu rekomendasi lagu Scream Hard As You Can ya, Scream Hard As Core, gimana ini judulnya. Typo apa bagaimana ini ya. Ada juga dari Bang Syaiful. Asik, Nona udah disetel belum? Belum nih, aku puterin ya abis ini ya. Lumayan nih kalau rekomendasi lagunya Hong. Beh, mantep banget. Kata aku playlist hari ini bikin melek dah, dijamin ya. Terus ada juga dari DM Instagram, ternyata kakak Kevin Graham nih ikutan gabungan, mau rekomendasiin lagu Dua Lipa Houdini. Waduh, udah aku puterin Dua Lipa di awal ya. Jadi nanti aku ganti sama Five Sauce aja karena kebetulan termention juga di pesannya kakak Kevin Graham, Five Sauce yang Teeth. Ada juga kakak Agatha yang cantik jelita. Halo. Selamat sore. Akhirnya ya bisa rekomendasiin lagu jedek-jedek lagi antara Silence-nya Marshmallow dan juga Khaled or lagunya The Chainsmoker All We Know. Nanti Kiki pilih aja yang mana katanya. Oke, baik. Nanti aku amankan di playlist ya, spesial buat kamu. Sekarang aku mau
puterin lagu Jenny aja ya, Less Than A Lover. Salah satu lagu yang sebenarnya lumayan bikin aku tercandu-candu juga nih, yang sebagai seseorang yang gak denger-dengerin K-pop banget. Jujur lagu Jenny yang satu ini tuh lumayan nyantol di aku. Apa mungkin karena efek lagunya berbahasa Inggris aja gitu ya, Youngsters ya. Jadi ala-ala kayak pop girlies yang biasanya Kiki puterin juga di Sunset Playlist ya. Jangan-jangan gitu ya kan.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day after? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
4: Oke, kabar aku baik. Cuma hari ini come back to Indonesia ya.
3: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
4: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
3: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
4: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
3: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
4: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Some days you're the only thing I know.

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
10: Hai, saya Raisa.
11: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Sal Priadi everybody with foto kita blur. Baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Well, ini adalah sebuah clue ya. Clue yang sangat-sangat besar. Karena Kiki mau ngomongin soal Kunto Aji, yes, stars. Yang tadi lagunya di awal sempat Kiki spill gitu kan. Bakal ada terputar juga di Sunset Playlist habis ini. Kenapa? Karena dalam rangka early celebration aja gitu. Nanti di jam 7 malam itu Kunto Aji bakal ngeluarin music video untuk the latest single, yaitu Berani ya stars ya, yang tiba-tiba bikin kita cukup shock dar gitu. Karena ternyata ada a collaboration dari Sal Priadi di dalamnya. Jadi Sal Priadi ini akhirnya jadi semacam bintang video klip untuk single Beraninya Kunto Aji. Tapi tahukah kamu ya stars ya, ini bukan sekedar kolaborasi yang biasa-biasa aja, melainkan ada lucu-lucunya, ada guyonannya antara Sal Priadi dan Kunto Aji yang kita tahu selama ini adalah temen nongkrong gitu ya. Dua-duanya tuh kalau bikin lagu emang selalu ada aja gitu ya yang stars ya. Ada aja dalam hal bagus, ya pasti gitu kan ya. Musikalitas gak usah diragukan. Tapi suka ngajak-ngajak kita untuk deep dive into it gitu loh. Kita diajakin galau ya gualau. Kita diajakin mikirin kehidupan ya mikirnya tuh setengah mati gitu kan ya yang stars. Atau bahkan lagu-lagu cintanya juga bikin kita blushing. Butterfly era gitu kan. Nah, wow. Kunto Aji ngerilis MV-nya nanti malam, which is Kiki juga gak tahu bakal seperti apa. Tapi dari spill-nya Sal Priadi sih ya, yang udah ngomel-ngomel aja di threads yang stars, katanya ini gimana bisa-bisanya dari sekian nama yang ada di dunia ini, aku gak di briefing, pokoknya aku syuting aja untuk music video Berani ini. Dan ketika keluar teasernya, keluar poster-poster promonya, ini kok nama aku jadi Basuki ya. Jadi kita lihat aja nanti ya youngsters, akan seperti apa Sal Priadi berperan sebagai Basuki. Yang I believe pasti gak usah diragukan lagi ya, udah aktor gitu. Film-filmnya udah rilis-rilis aja nih si Sal Priadi. Dan sekarang tiba-tiba dimintain temennya untuk jadi bintang music videonya. We'll see ya, kira-kira Berani ini kalau diinterpretasikan dalam visual versinya Kunto Aji tuh ngomongin tentang apa dan berani soal apa.

Sunset of Sen. Anda masih Supriyono yang ikutan gabungan sore hari ini barengan sama Kiki di Sunset Vibes. Halo, selamat sore Mas Yusuf. Katanya gak ada rekomendasi lagu, cuma ya sekedar menyapa aja. Boleh, gak apa-apa ya. Kita ikutan seru-seruan pokoknya. Siapa tahu mau sharing-sharing cerita juga boleh banget deh. Biar aku bisa menemani kamu dengan cara apapun itu. Gak bisa puterin lagu, tapi bisa kita berbalas pesan di WhatsApp ya. Kalau misalnya punya cerita-cerita seru juga kabarin aja. Atau mungkin mau update-update kehidupan, ya boleh gitu kan ya. Yang juga hari ini datang dengan berani gitu. Setelah sekian lama loh, namanya gak muncul loh di Sunset Vibes loh. Mas Yusuf UU, gimana? Sehat-sehat kah? Semoga hari-hari kamu bahagia dan lancar luncur selalu lah ya. Meskipun aku jarang dapat update-nya nih, Mas Yusuf UU. Aduh, sore hari ini aku bakal puterin satu lagu dari I Prevail yang Self-Destruction buat kamu. Wah, siap-siap ya yang stars ya. Karena habis ini akan ada lagu-lagu yang mungkin bikin jantung kamu agak deg-degan gimana gitu. Atau mungkin buat kamu yang lagi dengerin DJ FM, boleh ancang-ancang dikecilin dulu aja volume radionya ya. Karena yang kali ini bakal agak kenceng nih.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Bener-bener ya, udah aku abisin nih lagu-lagu kenceng-kencengnya yang sas. Karena ternyata hari Jumat kayak gini tuh ada dua tipe orang. Antara yang mungkin kayak Mas Bimo atau kayak Mas Yusuf Uu yang ngerasa kayak perlu kita rock and roll kan nih hari ini. Biar gak ngantuk, biar semangat lagi. Tapi ada juga orang-orang kayak kakak Agatha yang justru bilangnya, kenapa sih pada gak semangat ini? Aku hari Jumat ini on fire banget justru. Apalagi knowing that hari Senin tuh tanggal merah, makin semangat tau Kak Kiki. Makanya aku pengennya diputerin lagu yang jedak-jeduk gimana gitu ya. Lagu ajep-ajep, lagu yang party banget lah vibesnya. Oke, baiklah kalau begitu kita ganti genre ya, yang stars ya. Tapi untuk mentransisi antara yang kenceng-kenceng tadi sama lagu yang lumayan nantinya bakal party vibes gimana gitu ya, yang stars ya. Aku kasih dulu lagu rekomendasi dari Bang Syaiful, aku puterin sekarang juga. Here it comes, Nona with Home.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya betul, soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow, keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain gak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki.
3: Oh.
4: Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, bulan ini kan padat emang jadwalnya.
3: Oh,
4: awal
3: iya.
4: Bulan ada Kajati, nanti akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
5: Sini, cerita

Sebenarnya kalau ngomongin soal We Know ya Stars ya, ada banyak banget girl group yang we know. Termasuk juga tadi aku sebut puterin salah satunya yang lagi hits secara streams lagunya sih jujur internasional ya, ya Stars ya, udah banyak banget yang dengerin dan all around the world, tapi juga berasal dari Indonesia alias dari negara kita sendiri yaitu Nouna. Tapi kali ini aku bukan mau bahas soal Nounanya ya Stars, tapi bahas mungkin semacam sisternya ya, salah satu girl group yang juga gak kalah rame dibahas, viral juga lagu-lagunya tuh easy untuk kita ngerasa suka gitu loh, easy listening, iya kayak lovable aja, enak aja gitu. Sempat viral lewat lagu-lagunya kayak Game Boy or Gabriella, dan kali ini Cat's Eye finally release an EP yang Stars ya. Jadi ada EP baru karyanya Cat's Eye, dimana beberapa waktu lalu itu sebenarnya Cat's Eye sempat rilis duluan salah satu single yang akhirnya masuk di EP Wild ini, yaitu Animal. If you guys remember, lagu Animal ini sendiri itu sempat rame atau viral karena ternyata orang dari lagu ini, orang behind this one song itu adalah sosok ini, Ed Sheeran gitu ya Stars ya. Yang mana kita tahu Ed Sheeran tuh adalah nama besar gitu untuk industri musik ya, lewat karya-karyanya pribadi yang dibawain, dinyanyiin sendiri, tapi juga terlepas dari personanya as Ed Sheeran yang adalah singer, dia juga sering banget bikin lagu-lagu untuk banyak musisi gitu kan. Nah, termasuklah si Cat's Eye ini jadi list salah satu artis yang ternyata lagunya dikerjain sama Ed Sheeran, terutama lagu yang Animal-nya ini. Nah, untuk Friday New Releases akhirnya dibarengi dengan lagu-lagu lainnya dari Cat's Eye untuk EP Wild ini, dan bahkan di salah satu lagunya itu rilis bersamaan juga sama music videonya yang Stars, yang mana akhirnya membukakan mata aku kalau ini fix adalah era-era kejayaannya anak-anak tahun 2000-an atau style-style Y2K lah ya, bisa dibilang begitu youngster. So sebagai part of it, sebagai seseorang yang juga tumbuh besar, lahir bahkan di era-era tahun 2000-an ini, aku sangat-sangat enjoy all the trend yang akhirnya naik lagi ke permukaan, gaya hidup dan juga mungkin fashion taste yang identik banget sama era-era aku dulu, itu sekarang jadi comfort zone-nya kebanyakan orang gitu loh. Bahkan Ketsa itu bilang kalau emang dengan sengaja rilis music video dari EP terbarunya ini, yang tidak lain tidak bukan inspirasi besarnya itu adalah Britney Spears, yang juga pastinya kita-kita yang hidup di era-era 2000-an tahu dong ya kalau Britney Spears adalah one of an icon dari tahun-tahun segitu, di mana cewek-cewek mulai banyak pakai baju-baju baby tee, crop top, and so on. Itu kan sangat-sangat Britney Spears banget gitu ya yang Starsnya. Centil era, bahasa anak sekarangnya tuh centil era gitu, kurang lebih ya ya yang Starsnya. Well, untuk merayakan EP terbaru dari Cat's Eye, ready to play this one song called Animal Youngsters di playlist. Sambil sabar-sabar dulu aja, karena Kiki bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nih ya, yang udah menagih-nagih aku. Mana lagunya, sabar sayang, siap mengudara buat kamu sampai jam 6 sore, which is masih lama gitu ya. Jadi kamu better stay tune terus aja biar kamu tahu when is the exact time that lagu-lagu kamu tuh bakal Kiki puterin. Pasti Kiki puterin, tapi kan satu persatu. Sabar aja ya, pokoknya ya. Karena nih ada mau masuk satu lagu lagi, coming from Cat's Eye just for you, yesters. Enjoy Animal.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed.
1: Oh, what a coincidence ya yang stars ya. Kalau kamu habis dengerin satu lagu rekomendasinya Mas Ferdi sore hari ini, coming from Charlie XCX with Chimera, yang juga sebenarnya adalah rilisan terbaru di albumnya yang music, fashion, and also film. Well, ada hubungannya sama rilisan terbaru di hari Jumat ini yang stars, yaitu lagu dari Troye Sivan yang tadi di awal udah sempat Kiki spill tipis-tipis gitu ya. Jadi sebenarnya emang Troye Sivan tuh udah cukup lama nge-spill bakal ada upcoming project yang ternyata she's the best ini gitu ya. Dan udah di-spillnya tuh bahkan semenjak Grammy Awards, as far as I remember ya, ketika ditanyain soal kabar atau project-project

bersamaan sama music videonya yang Stars. Well, ada beberapa hal yang cukup bikin apa ya, music videonya nih jadi poin plus menarik banget untuk kita bahas gitu ya yang Stars. Karena pertama-tama nih, secara visual kita dibikin terkaget-kaget sama kehadirannya seorang Nicole Kidman. Nah lo, yang adalah artis senior gitu ya filmnya. Kita tahu sendiri, iconic. Dan juga Nicole Kidman gitu, sebesar itu namanya, tiba-tiba ada di music videonya Troye Sivan. Nah, selain itu, Youngsters, kenapa aku bilang tadi di awal juga what a coincidence? Karena turns out nama Charlie XCX ini juga ikutan berperan di lagu She's the Best. Bukan di music videonya kayak Nicole Kidman, tapi justru dia tuh mengisi semacam ad-libbing gitu di lagu She's the Best. Jadi ada suara-suara Charlie XCX that you might hear nantinya ketika kamu coba dengerin lagu She's the Best ini. Youngsters, kalau ditanya di part yang mana, jujur emang agak samar-samar banget. Cuma di sela-sela lirik di verse pertamanya itu ada suaranya Charlie XCX kalau kamu bener-bener yang namatin gitu ya. Dan juga ada repeated suara-suara lainnya yang mengisi, jadi kayak semacam back vocal but more an ad-libbing sih kalau Kiki bilang ya. Jadi kurang lebihnya banyak-banyak tentang ad-libbing ya, maksudnya kayak berbisik-bisik di jadi layering gitulah ya Stars ya. Dan keren aja menurut Kiki karena turns out ada banyak artis yang kolaborasi lah ya untuk karya terbaru dari Troye Sivan ini. Gak musisi, gak juga aktris kayak Nicole Kidman, semuanya mau, meskipun mungkin terbilangnya tuh cameo gitu loh, tipis-tipis aja gitu ya. Youngsters ya. Dan kalau dari judul lagunya yang udah She's the Best banget, I'm looking forward jujur untuk Troye Sivan karena wow, kerennya tuh ya ternyata dari kalimat She's the Best-nya ini dia memang menghadirkan orang-orang yang best di bidangnya masing-masing untuk jadi kolaborator untuk single terbarunya ini. We'll see answers ya, whether you like it or not. Karena lagu yang satu ini bisa kamu dengerin sekarang juga di Sunset Playlist.

0: Adult Youngsters Youngstrade Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

After All the Silence, kayak lagu dari Marshmallow dan juga Khalid yang baru aja kamu dengerin ini, Youngsters. Akhirnya ada satu nama lagi muncul. Udah lama ya Kakak Pram ini kegabungan di programnya aku. Nama yang selalu bikin aku somehow ada banget deg-degannya gitu. Karena I once said kalau emang namanya Kakak Pram ini tuh seperti aku sedang memanggil mantan aku gitu loh. Dan hari ini Kakak Pram menyapa lagi. Halo Sobat Sore Kakak Pram. Semoga masih stay tune ya dari tadi ya. Karena aku bakal puterin lagu rekomendasi dari kamu sore hari ini, 2002 dari Anne Marie. Be ready ya Youngsters ya. Karena aku juga bakal lanjutin lagu-lagu rekomendasi dari kamu habis ini. Jadi kata aku, udah gedein dulu volume radio kamu atau apapun device yang kamu pakai buat stay tune di DJ FM. Karena Kiki masih bakal nemenin kamu habis ini, kasih yang update-update lagi. Dan hari Jumat kamu bakal lanjut sama playlist yang mantep-mantep nih dari DJ FM Youngsters ya. Make sure kamu dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo-ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki, pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu, lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari, dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni, bagai simfoni.

Buat kamu yang juga mungkin sekarang ini masih ada di tahap on your way gitu ya, yang stars ya, soal mulai mengembalikan lah, ngembaliin apa itu arti istirahat. Produktif, yang benar-benar semuanya tuh mindful aja, ya gak apa-apa ya stars ya, karena mungkin memang harus dipupuk dari sedini mungkin. Dan aku tuh tim yang cukup salut ngelihat Gen Z itu makin hari makin melek ya stars ya. FOMO-nya tuh FOMO in a good way, gak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi ada istilah-istilah maxing atau memaksimalkan hal-hal sebagaimana mestinya, yang mungkin biasanya kita tuh identik dengan males, mager, ya kan, olahraga juga nanti-nanti menunda-nunda, terus habis itu tidur juga gak teratur, entah untuk alasan kerja lah, entah untuk alasan ngerjain skripsi mungkin, atau bahkan ya sekedar gak bisa tidur aja Ki, scroll HP, scroll sosmed, terus tiba-tiba udah jam 3 pagi. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya mulai dikurangi dan bahkan mulai disadari sama Gen Z gitu ya. Ngeliat juga industri entertainment yang lately lagi kurang sehat aja. Maksudnya gimana? Beberapa kali ada penampilan dari artis yang cukup bikin kita tuh ngerasa ini udah berlebihan sih, udah di tahap gak sehat. Kayak kemarin yang rame banget kan video klip dari Ariana Grande ya, yang petal. Terus baru banget ini ada interview keluar dari Jenna Ortega yang kenapa sih pada kurusnya tuh kurus-kurus banget ya stars ya. Dan kita sebenarnya gak pernah tahu what they've been through, cuma akhirnya menjadi pengingat aja ketika ternyata segala sesuatu yang terlalu itu gak bagus gitu loh. Ada juga ketika kita terlalu kurus, terlalu depressed to just eat even ya, itu juga gak bagus gitu loh. Nah untuk menghindari itu, ternyata ada banyak banget kegiatan yang udah pelan-pelan mulai dilakuin, terutama pencetusnya nih Gen Z ya. Selain mungkin membuat aktivitas-aktivitas yang super banyak dan bisa memenuhi agenda kamu, ya gak pernah habis gitu loh gebrakan dari Gen Z ini ya stars ya. Tapi daripada itu juga, kita selalu punya istilah-istilah yang makin hari makin aneh aja gitu kedengarannya. Cuma yang kali ini ya stars, please just hear me out, please just dengerin dulu karena menarik. Namanya morning maxing gitu ya. Sebenarnya yang Kiki sempat bilang juga gitu loh, banyak hal yang bisa disebut sebagai maxing atau memaksimalkan ya. Bukan cuma morning maxing ini aja, tapi beberapa kali tuh ada kayak face maxing atau sleep maxing, dimana kita tuh memaksimalkan perihal kesehatan kulit dan wajah, atau memaksimalkan kualitas tidur yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi morning maxing ini apa, Ki? Sebenarnya morning maxing ini adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan sama seseorang ini berupa rutinitas lah yang stars ya. Seperti namanya yang morning, berarti rutinitasnya ini biasa dilakuin ketika pagi hari. Dan ini adalah langkah yang cukup mindful bisa dibilang, karena emang dari kesadaran diri sendiri dan emang maunya diri sendiri untuk membentuk rutinitas itu. Dan ini sebenarnya banyak hal ya, mulai bisa mungkin maksimalin olahraga di pagi hari atau punya rutinitas pokoknya tiap pagi hari aku mau jalan pagi, aku mau apa namanya kayak semacam facial gitu pakai air hangat dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan yang dilakukan dengan mindful, dengan kemauan diri sendiri untuk bangun pagi melakukan ritual itu tadi. Jadi bahkan katanya ya Gen Z itu udah mulai banyak-banyak bangun pagi untuk memenuhi
ritualnya ini dulu sebelum akhirnya beraktivitas. Keren ya sebenarnya ya, adalah salah satu langkah yang patut dicontoh atau patut dipertimbangkan gitu loh youngsters, karena akhirnya membuat kebiasaan yang in a good way aja gitu, positif, dan juga mungkin akhirnya membuat kita makin melek sama hal-hal yang ternyata itu bisa mengisi waktu kita biar tetap produktif, biar tetap ada sesuatu yang menjadi semangat kita menjalani hari-hari ya, ya stars ya. Untuk baik dan buruknya tolong dipilah-pilih gitu kan, untuk yang mungkin kita lihat, kita tonton sehari-harinya kayak fenomena artis yang tiba-tiba nih pada kurang ini aja, kurang mindful, dan juga mungkin mereka tuh sadar mereka sedang mengalami sesuatu gitu loh yang stars, cuma akhirnya secara look kita bisa lihat kalau nih orang udah nggak sehat. Nah itu hal-hal yang baiknya dijadikan pelajaran buat kita. Dan untuk baiknya yang kegiatan-kegiatan yang produktif, yang istilah-istilah meskipun aneh-aneh ini ya sebenarnya, cuma kalau emang bagus emang baik, why not ya sih? Kira-kira habis ini kamu udah kepikiran belum? Punya ide gak? Kira-kira mau morning maxing in what way? Dengan ngapain?

0: Sisters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Takunoka.
1: Menurut kita, arti merdeka zaman sekarang itu
0: adalah kebebasan dalam berpendapat,
1: menuangkan ide sehingga kami kreatif dalam bidang bermusik. Jangan lupa dengerin terus
0: DJ FM Surabaya, the ultimate youngster radio.
1: Bye-bye.
0: Thank you.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelsters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selalu pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung. DJ Van.

been here for almost 3 hours, so I guess it's time for me to say thank you so much buat keseruan hari ini. Kita lanjutkan lagi ya minggu depan di hari Senin di program dan jam yang sama. Sambil jangan lupa kamu stay tune terus dengerin DJ FM Surabaya, boleh lewat radio konvensional 94,8 FM. Siapa tahu lagi nemenin kamu di rumah atau di jalan, dan bisa juga streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store, youngsters. Jangan lupa, karena habis ini juga masih bakal dilanjut sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan make sure selain stay tune dengerin keseruan program-program DJ FM, kamu juga stay tune di social media at DJ FM Surabaya. Siapa tahu habis ini ada info-info seru buat kamu. Dan gladly to say, see you and also happy weekend!

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: manis. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Young Stars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Hanya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah yang rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana, jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu, yang tiap bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak kita sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital tahu juga bisa.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kabar baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macem-macem, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.

0: Jepang Korea favoritmu?
1: 2009생.
0: 맞아요. 아, 나 mau tahu info terkini di Jepang Korea. Dengerin JKPOP aja.

94.8 Ideal Ultimate Youngsters Radio. Yes, balik lagi tentunya sama Phoebe Youngsters di J-K-Pop malam hari ini. Seperti biasa ya, Phoebe siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam tentunya dengan playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Bisa banget malam hari ini kamu mau drop playlist kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya. Di situ ada question box yang stars yang sudah menunggu kamu sedari tadi gitu kan ya, di hari Jumat yang kita tunggu-tunggu ini. Yang stars, kasih tahu Phoebe sekarang juga playlist weekend kamu yang relate banget sama hari ini, yang stars, yang tentunya menemani kamu selama seminggu ini menyambut weekend besok. Kasih tahu juga sekarang ya, hari ini kamu mau dengerin yang kayak gimana? Drop requestan kamu di Instagram kita @djfavsurabaya. Dan tentunya malam hari ini seperti yang setiap harinya, Feby juga bakal kasih informasi yang terupdate dan hot news dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ada informasi apa aja nih tentang K-drama, tentang anime atau hal-hal yang menarik yang ada di sana, Youngsters. So kamu duduk manis aja, jangan kemana-mana. Stay tune sampai jam 10 malam di 94.8 di JFM Surabaya, atau kamu bisa banget buat streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming On Ears ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi sekarang juga bisa kamu download dan bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Langsung aja kasih tahu Baby, playlist Jepang Korea favorit kamu buat nyambut weekend ini, Youngsters.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurys Award, Excellent Programming Special Jurys Award, First Winner Children's Choir kategori, dan First Winner Pop and Jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi. DJ Highlight by DJ FM.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Ya, sekarang hari Jumat ya, yang stars Jumat yang harus disambut dengan hal-hal yang tenang, disambut dengan hal-hal yang happy gitu kan ya. Dan list drama yang harus kamu tonton gitu. Nih, ada drama yang dibintangi sama Hwang In-yup yang stars, yang sebenarnya ini udah bukan opa-opa lagi ya. Opa-opanya ini berkepala tiga yang tersudahan alias berusia 35 tahun yang sekarang juga lagi membintangi drama yang lagi-lagi memakai seragam sekolah. Meskipun dia sudah beberapa kali juga memerankan karakter remaja ya di True Beauty, di 18 Again yang stars, terus ada lagi juga di Family by Choice ya. Dan kali ini di drama Dream to You yang diperanin Hwang In-yup sebagai pemeran utamanya juga, yang sekarang juga udah minggu terakhir ya di penayangannya. Ini dia lagi-lagi jadi pemeran utama yang bersekolah yang stars gitu kan, di latar suasananya sekolahan gitu, remaja-remaja gitu yang stars. Dan drama ini yang dibintangi sama Hwang In-yup sama Hyeri ini nunjukin peningkatan rating dan berhasil mencetak rating nasional sebesar 2,5% yang stars. Dan yang paling menarik ini ya tadi ya, justru datang dari Hwang In-yup waktu konferensi pers kemarin. Dia bilang si aktor kelahiran 91 ini ya stars, kalau dirinya sebenarnya udah berkali-kali bilang kalau project sebelumnya juga bakal jadi project terakhir ya buat pakai seragam sekolah, bukan project terakhir dia main drama tapi project terakhir pakai seragam sekolah, padahal masih cocok si asli. Jadi meskipun dia tuh pingin banget kembali ke drama yang genrenya komedi romance, dan akhirnya menerima tawaran Dream to You ini. Bahkan Hwang In-yup itu bilang, dan sambil bercanda gitu yang stars, maaf karena aku memakai seragam sekolah lagi ya tadi ya. Gak apa-apa, masih pantas banget kok di sini ya. Dan dia tuh bilang juga, menegaskan ya, bahwa kali ini dia benar-benar bakal menjadi drama terakhir sebagai anak sekolahan katanya. Padahal sama ini Hwang In-yup itu memang dikenal cocok banget buat memeranin karakter remaja ya di drama-drama populer gitu. Iya, apalagi di True Beauty itu kan menjadi sebuah drama yang hype banget di kala itu, waktu dia pertama kali jadi seorang remaja. Tapi kalau melihat wajahnya yang masih cocok banget gitu kan ya, pakai seragam sekolah, kira-kira kamu setuju gak sih kalau Dream to You itu benar-benar jadi drama terakhir Hwang In-yup sebagai anak sekolahan? Atau justru kamu masih pingin ngelihat dia balik lagi pakai karakter kayak gini? Ya, terus kalau aku sih selagi masih cocok gitu kan ya, guys, kata aku mau pa ya. Karena asli masih gak kelihatan kalau dia usianya 35 tahun ya. Ustaz, siapa yang coba ngira kalau dia usianya 35 tahun ya kan. Hari ini aku mau dengerin dulu nih dan menyapa-nyapa kamu Hilsers yang tentunya bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada si Akmal yang sudah bergabung hari ini. Hai Akmal, selamat malam. Hari ini request lagunya Twice yang Enemy ya. Kata dia, aku belum dengar lagu requestan aku. Nona gak lupa kan? No, aku gak lupa sama requestan kamu. Jadi tungguin aja, aku bakal putarin lagu requestan kamu, jadi jangan kemana-mana ya. Terus lanjut, ada juga dari Kanara yang katanya kemarin lupa gak request karena lagi asik banget nongkrong sampai malam. Nongkrong di mana Kanara? Dan hari ini spesial mau request lagunya You Also Biang Adrena. Ada si Kalaila ya yang hari ini request lagunya Lee Min Ho, katanya lagi oleng lagi ya. Katanya asli sih Lee Min Ho ini tuh meskipun usianya juga sudah ya berumur gitu kan ya, tapi ketemanannya ini masih kayak anak-anak yang cocok seusia Hwang In-yup juga gitu kan ya. My Everything katanya dari Lil Min Ho. Oke, ada si Maggie juga yang hari ini request lagunya Zodiac, Our Days. Ada Aki yang mau dengerin lagunya Tomorrow By Together, Dance With You. Ada juga dari si Riza mau dengerin lagu yang dari Napi yang Dreaming Dolls. Ada juga dari Kak Farhan yang bergabung hari ini mau dengerin lagunya Kotoko Agony. Dan ada si Magi tadi ya mau dengerin lagunya Zodiac Our Days. Satu-satu bakal Feby puterin yang Stars, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Zodiac Our Days buat kamu yang Stars.

0: with you.
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway.
4: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ghostbusters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih bareng sama Baby Yellstar tentunya di Never Point AD Jepang Surabaya. Yes, selalu hari ini seperti biasa Baby siap banget buat nemenin kamu di DJ K-pop Yellstar. Jadi wajib banget buat kamu kasih tahu Baby malam hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate banget sama hari Jumat kamu Yellstar. Yang siap-siap besok menyambut weekend, gimana besok mau kemana aja, kasih tahu Baby dong tentunya di 081-888-0948. Atau bisa banget kamu kasih taunya di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau jadwal aku di hari Jumat hari Sabtu besok itu adalah waktunya kita maraton drama Korea ya Yellstar. Setelah ditunggu-tunggu gitu kan ya. Aku kan bukan tim yang ongoing gitu Yellstar. Kalau kamu gimana? Tim ongoing yang selalu ngejar ngikutin update-nya atau tim yang nungguin aja dulu sampai nanti sudah tamat barulah kita gas maraton gitu ya Stars. Hai Kak, siapa nih yang barusan aja bergabung? Kak Firly. Kak Firly gimana kabarnya? Kalau kamu tim yang gimana Kak Firly? Tim yang ongoing atau tim yang gas kuy setelah tamat alias maraton? Hari ini mau dengerin lagunya Yosobi nih Kak Firly. Tapi tadi ada dari Kanara juga yang sudah bergabung mau dengerin lagunya Yosobi. Kakak bisa ganti lagunya, nanti Febi bakal tungguin ya requestan terbarunya. Terus di Instagram mari kita lihat yang tersedia siapa yang sudah bergabung. Mari kita ceki. Seperti biasa ada dua bestie kita yang hari ini bergabung ya, dari Mini Bestie sama Bibi.boa. Mau dengerin lagunya Beavers yang Bruce Wayne. Ada juga Natukan 614 seperti biasa mau dengerin lagunya Fujikaze yang Comet and Cool. Ada juga @lovely, ada Tama yang mau dengerin lagunya Number I Back Life. Ada si Reni. Hai, selamat bergabung Reni. Mau dengerin lagunya Hachu yang Iconic Heart Please. Siap, lagi terngiang-ngiang ya kamu. Ada juga dari si JPH, mau dengerin lagunya Number I Back Life juga. Ada Yusuke, Kais, SC, Anko, mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Ikan Naide. Yang Stars banyak banget hari ini yang bergabung mau dengerin lagunya Sakura Zaka nih ya. Ada juga dari Yauzi, mau dengerin teaternya King and Prince. Dan ada Joe dan Mami, mau dengerin lagunya Number I yang Back Life Young Stars. Satu-satu, semuanya sudah Febi amanin di playlist. Jadi hari ini jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Tamago. 本当に卵。卵じゃないや。卵。全然卵じゃない。卵。

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng Sofi di 94,8 DJ FM Surabaya. Ada kabar yang sedang rame nih, Hillsters dibicarain di dunia musik Jepang karena band punk asal Kyoto, Otobuke Beaver, Hillsters ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas insiden yang terjadi di konser mereka di bulan April kemarin yang tepatnya di Osaka. Dan insidennya ini terjadi ketika salah satu personelnya melemparkan gitar ke arah penonton waktu tampil di Umeda Club Bellstars. Tapi gitar itu justru mengenai salah satu pengunjung dan menyebabkan cedera. Akhirnya penonton itu pun juga langsung dilarikan ke rumah sakit ya, buat menjalani perawatan. Dan lewat pernyataan resminya yang dirilis di tanggal 11 Agustus kemarin, Otobuke Beaver ini tuh bilang kalau respon mereka setelah kejadian berjalan terlalu lambat memang. Dan band juga meminta maaf karena baru menyampaikan permintaan resmi sekitar 4 bulan setelah insiden terjadi. Mereka juga bilang kalau benar-benar menyesal tentang keterlambatan ini dan berjanji bakal terus mendampingi proses pemulihan korban Youngsters. Dan menariknya pun si bandnya ini bukan band baru ya, tapi udah dibentuk dari tahun 2009 dan dikenal dengan musik punk yang energik dan cukup populer. Dan tentunya lewat peristiwa ini mereka jadi ada evaluasi dan pembelajaran ya, jadi pengingat juga kalau sekeren apapun sebuah pertunjukan, kalau keselamatan di penontonnya itu lalai gitu, Youngsters tetap menjadi sebuah prioritas utama gitu kan ya, penonton itu, Youngsters. Menurut kamu gimana nih, Youngsters, tentang kejadian atau insiden ini yang benar-benar lagi rame banget nih dibicarakan di media sosial?

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, kita yuk.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: Tahu gak sih youngsters, kalau ada sosok penting yang menyelamatkan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang terbuang di tong sampah. Nah, beliau adalah BM Diah. Asal kamu tahu aja, BM adalah singkatan dari Burhanuddin Muhammad Diah. Berkat jasa Burhanuddin Muhammad Diah ini, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai ke penjuru negeri bahkan dunia. Selain itu, Burhanuddin Muhammad Diah juga mendirikan surat kabar namanya Merdeka pada Oktober 1945 sebagai media propaganda dan alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.

0: CK 클래스 시작합니다.
1: Masih bareng sama Feby Yosers di 94.8 di JFL Surabaya. Yes, besok di tanggal 15 Agustus Korea Selatan bakal merayakan Gwangbukjul atau hari kemerdekaan. Yosers, benar banget. Beda 2 hari ya sama Indonesia nih merdekanya. Tapi kalau dilihat perbandingan persiapannya dari masa lalu sampai sekarang benar-benar berubah drastis ya Yosers. Tapi sama-sama penuh makna gitu kan. Nah, kita kilas balik dulu gitu. Di masa penjajahan sebelum tahun 1945, di era itu persiapan menyambut kemerdekaan gak dilakuin secara terbuka ya, karena berada di bawah pengawasan yang ketat yang stars. Dan rakyat Korea pun bahkan harus berjuang sembunyi-sembunyi buat bisa merawat identitas budaya mereka. Kayak misal contoh kecilnya aja nih, belajar Hangul atau aksara Korea ya Hyalsers, itu tuh mereka belajarnya secara rahasia. Jadi persiapan di masa lalu adalah sebuah bentuk perlawanan diam-diam demi menjaga agar api semangat kebangsaan itu tuh tidak padam gitu Hyalsters. Nah, kalau dibandingin sama yang sekarang menjelang 15 Agustus alias besok ini, suasana di Korea Selatan berubah meriah dan penuh warna tentunya ya Hyalsters. Banyak banget persiapan festival gitu kan ya, banyak-banyak pengibaran bendera Taegukgi di berbagai sudut jalan, dan kunjungan warga ke museum, sampai banyak banget festival-festival budaya dan konser musik yang tentunya dilakukan untuk merayakan kebebasan berekspresi serta memberi hal yang bahagia gitu kan ya tentang kekayaan budaya mereka. Meskipun bentuk persiapannya jauh berbeda dari dulu yang penuh dengan resiko dan gerakan bawah tanah, itu menjadi perayaan yang meriah dengan penuh sukacita di esok hari yang stars. Dari persiapannya yang menegangkan di masa lalu gitu kan ya, sampai kemeriahannya di masa kini, hari kemerdekaan yang selalu jadi momen refleksi yang indah gitu buat menyambut hari yang baik untuk esok yang stars. Gwangbukjul untuk Korea. Sampai jumpa di update besok yang stars di hari Senin tentunya. Nanti bakal kita kulik-kulik, kupas tuntas tentang kemerdekaan Republik Indonesia tentunya, dan kemerdekaan di Korea Selatan. Jangan kemana-mana ya stars. Sampai jumpa.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

Gak kerasa banget ya Ustaz, sudah hampir 2 jam ya Febi nemenin kamu DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam ya Ustaz, alias 2 menit lagi udah berganti jam ya. Ya Ustaz, kurang 2 jam lagi juga berganti hari di weekend. Nomor-nomor komapta buat kamu yang sudah menjalani hari ini dengan penuh energik ya Ustaz tentunya. Dan makasih juga udah nemenin Febi sampai jam 10 malam ini, udah kasih share playlist terbaik kamu. Kita jumpa lagi di hari Senin, Yelsters. Happy weekend, menikmati waktu kamu yang lagi maraton drakor, jalan-jalan, me time apapun itu. Oh, dan gue mau cengke ya, selamat istirahat, ciao ciao, anyo.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New

0: by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Hellstars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ ya Stars. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan ya Stars, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Really 94,8 JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 460

1,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya Stars, apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New Really. On the Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: Kabar baik buat kamu nih youngsters, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal ngebebasin pajak daerah selama sebulan, start dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Pemutihan pajak ini sebagai kado hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini meliputi denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kamu tinggal manfaatin momen ini aja ya youngsters, langsung ke kantor Samsat atau lewat digital juga bisa.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Ini.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars. Like

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

Alhamdulillah, banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
4: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa ya, stars. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.